0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM, Media Banjar Masin, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi, teman berdua berangkau Selina ya, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik, lagu-lagu yang bikin kamu tambah semangat ya di pagi hari ini, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, keep station aja 95,2 FM, Media Banjar Masin, teman terbaik kamu.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
6: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
7: Intermezzo.
8: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
9: Coba-coba apa?
8: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
9: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
8: Bola emon.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2026 ya. Bertepatan juga dengan peringatan Hari Kidal, teman perdua. Siapa nih kamu yang ternyata kidal atau nulis, makan, melakukan beberapa aktivitas yang biasanya tuh dilakukan dengan tangan kanan, tiba-tiba aja kamu tuh bisanya pakai tangan kiri, teman perdua. Pernah nggak sih kamu kayak mau lihat orang, bukan hanya kamu aja mungkin ya, teman perdua, yang bisa kidal atau tidak gitu, tapi

orang yang menggunakan tangan kiri aja, tapi juga meningkatkan kesadaran nih tentang pengalaman dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, ini menjadikan kidal bukanlah sesuatu yang sangat langka ya, dan beberapa penelitian juga memperkirakan sekitar 10% manusia memiliki preferensi menggunakan tangan kiri. Artinya, dari setiap 10 orang kira-kira ada aja tuh satu orang yang kidal. Di sekolah aku aja tuh ada 2 orang dalam satu kelas nomor perdua yang kidal. Tapi tulisannya tuh bagus banget. Nah, uniknya itu juga. Apakah ada kelebihan atau kekurangannya? Nanti bakalan kita sampaikan juga, dan sejarahnya kenapa jadi bisa sampai diperingati nih sebagai Hari Kidal Sedunia yang bertepatan tanggal 13 Agustus hari ini.

berkata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajib.

0: Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

95,2 FM, era wajar malasin teman terbaik kamu. Kalau selama ini ada anggapan bahwa orang kidal hanya sekedar beda tangan ya, ternyata sains juga melihat persoalan ini jauh lebih kompleks nih teman Rua. Preferensi tangan berkaitan dengan bagaimana otak manusia berkembang dan juga bekerja. Jadi penelitian juga berskala besar menemukan adanya perbedaan nih rata-rata pada beberapa bagian otak antara orang yang kidal dan yang tidak kidal, terutama pada area yang berkaitan dengan kontrol tangan, bahasa, penglihatan, dan juga memori kerja. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa orang kidal itu pasti lebih kreatif, lebih pintar, atau punya kemampuan tertentu dibandingkan orang yang menggunakan tangan kanan. Karena penelitian tentang tangan kidal ini ya teman-teman, justru menunjukkan bahwa penyebab seseorang menjadi kidal ini sangatlah kompleks. Faktor genetik ternyata juga berperan. Tetapi bukan berarti ada satu gen kidal ya yang secara sederhana menentukan seseorang akan menjadi kidal. Faktor perkembangan dan juga lingkungan ini juga ikut berpengaruh teman-teman. Jadi menjadi kidal bukan berarti seseorang itu otomatis lebih pintar atau lebih kreatif. Begitu juga sebaliknya, menggunakan tangan kanan bukan berarti seseorang itu memiliki kemampuan yang lebih rendah ya. Yang pasti setiap otak manusia ini memiliki proses perkembangan yang kompleks dan juga unik.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Perdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Intermezzo.
0: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
2: Intermezzo.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
4: Intermezzo.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama nih ya, nomor 2 tentang tangan kidal yang ternyata juga ada peringatannya. Yang diperingati pada hari ini ya, nomor 2 tanggal 13 Agustus. Dan hari kidal sedunia ini pada akhirnya bukan hanya tentang tangan kiri aja, tapi lebih luas juga ya, nomor 2 peringatan ini mengajarkan kita tentang bagaimana melihat perbedaan. Ada orang yang nyaman menggunakan tangan kanan, ada yang lebih nyaman menggunakan tangan kiri, dan ada juga yang menggunakan kedua tangannya mungkin ya dalam situasi tertentu. Wah, ini mah hebat banget ya, nomor 2 bisa multitasking. Dan tidak ada satu cara yang harus berlaku untuk semua orang. Jadi di hari kidal sedunia ini mungkin kita tuh bisa belajar juga ya untuk lebih peka terhadap hal-hal kecil yang selama ini kita anggap biasa. Karena sesuatu yang terasa sederhana bagi kita belum tentu juga terasa sederhana bagi orang lain. Berbeda nih cara bukan berarti berbeda nilai ya teman-teman. Dan ya aku ucapkan juga selamat hari kidal sedunia 13 Agustus buat kamu para tangan kidal, tetap lakukan semuanya dengan cara terbaik kamu ya. Karena dunia memang tidak harus dibuat seragam untuk bisa berjalan bersamaan.

0: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
2: Pak, bangun Pak. Itu loh token udah habis, minta diisi lagi Pak.
3: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya, bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.
8: Radio FM, teman terbaik kamu.
9: Simbol 5,2 FM. Eh, banyak terima kasih teman terbaik kamu. Selamat pagi teman perlua. Dan sudah saatnya juga ya, di Kamis pagi ini kita di program Stop Narkoba Judol Korupsi ya. Dan teman perlua sendiri pasti tahu dong ya, bahwa tawaran narkoba ini bisa datang dari mana aja nih, kapan aja, bahkan juga terkadang bukan dalam bentuk paksaan, tapi justru diawali dengan ajakan sederhana dari orang yang kita kenal ya. Makanya jangan sampai salah pilih teman-teman luar. Nah, pertanyaannya bagaimana nih sebenarnya remaja bisa membentengi diri agar tidak mudah terpengaruh ya. Dan hari ini kita juga udah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita bakalan ngobrol bareng sosok yang punya pengalaman dan kepedulian dalam upaya pencegahan narkoba. Sudah berhadir di Zoom ya teman-teman luar. Kita hari ini via Zoom aja bersama dengan Bapak Iskandar Adam SKM MM, Kepala BNN Barito Kuala. Halo Bapak, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Kak?
10: Alhamdulillah baik Bu.
9: Alhamdulillah
10: Mbak
9: baik
10: Bu ini ya?
9: Terserah aja Pak, boleh Mbak kali ya. Oke.
10: Alhamdulillah baik Mbak.
9: Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan sebelum kita melanjutkan lebih mendalam nih tentang pembahasan kita pada hari ini ya Pak ya, kiat remaja tahan terhadap tawaran narkoba. Nah Bapak sendiri sebagai Kepala BNN Barito Kuala nih Pak, gimana nih Pak untuk kiat remaja, peran-peran di BNN Barito Kuala sendiri terhadap tawaran-tawaran narkoba. Tapi sebelum itu bisa juga diperkenalkan terlebih dahulu Bapak Iskandar dan perannya di BNN Barito Kuala. Dipersilakan Pak.
10: Oke, Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang permasalahan narkoba pada saat ini, kemudian yang bersentuhan atau berdampak bagi remaja. Kalau melihat judulnya ini ngeri-ngeri sedap Mbak ya.
9: Betul.
10: Judul ini ada judi online, ada korupsi, dan narkoba, Pak, ya. Satunya tambah lagi, Pak, teroris itu.
9: Nah.
10: Jadi, ya, karena itu adalah kejahatan luar biasa, ya. Nah, ini kejahatan luar biasa, juga hukumnya luar biasa, penanganannya pun luar biasa. Nah, saat ini di Kalimantan Selatan ya, kami sampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba ini, terutama jenis sabu ya, MDMA atau ekstasi, itu trennya naik, Mbak. Jadi trennya naik ya, ini sangat perlu menjadi perhatian di seluruh elemen masyarakat, tidak hanya BNN. Ya. BNN ini tidak sanggup berdiri sendiri, Pak, Mbak. Jadi ada yang harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ya, terutama gubernur ya atau Perkopimda yang menguasai wilayah. Nah, kemudian jumlahnya ini sangat luar biasa ya, ada 57.590 orang yang terkena narkoba golongan 1, Mbak. Nah, ini perlu dianu dulu di apa data yang ada di Kalimantan Selatan ya. Rata-rata anak muda kita ini menggunakan narkoba jenis sabu ya. Kemudian trennya sekarang berubah, Mbak.
2: Oke.
10: Bergeser pada tahun 2025-2026 ini ke PEP, Mbak.
2: PEP, oh, iya,
10: ya.
2: Iya.
10: Nah, PEP ini kan sekarang menjadi tren ya. Sekarang pemakainya di Indonesia ini ada 6 juta orang ya. Memang masih grafiknya masih di bawah rokok ya, kalau rokok itu kan 70 juta orang penggunanya. Nah, jadi PEP ini juga disusupi oleh para bandar, dimasukkan jenis-jenis narkoba, itu medet, ya, ganja, sintetis, dan lain sebagainya, sehingga PEP ini berubah ya, dulunya tren atau mengurangi rokok konvensional ke rokok elektrik, tapi ternyata di dalamnya juga ada narkotika golongan 1, Mbak. Jadi itu dulu yang pertama di apa yang ada di Kalimantan Selatan, demikian, Mbak.
9: Oke, berarti itu adalah suatu pembaruan ya, Pak ya. Pakai PEP aja itu adalah suatu hal yang perlunya dicegah ya, Pak ya. Tapi dengan adanya PEP yang liquidnya itu ternyata mengandung sabu-sabu, ini yang makin berbahaya ya, Pak ya. Kalau dari
10: iya makin berbahaya karena sangat mudah dipakai.
9: Dan kenapa sih, Pak, remaja menjadi salah satu kelompok yang cukup rentan nih terhadap pengaruh narkoba?
10: Ya gini, Mbak. Jadi remaja itu kan mencari identitas diri, Pak ya, bergaul kemana-mana, sehingga kalau mereka tidak membawa konsep mempertahankan diri ya secara pribadi, akan sangat rentan dipengaruhi oleh bandar-bandar yang memang mencari pasar dengan remaja. Karena memang di Pulau Jawa, Aceh sampai Pulau Jawa itu, memang jumlah penyalahguna narkoba ini ada di remaja, Mbak. Jadi ada 2,5 juta pengguna itu remaja. Jadi sangat banyak ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Sebenarnya kiat-kiatnya ini tidak hanya anaknya saja, juga orang tua, keluarga, lingkungan juga harus punya kiat begitu ya. Jadi tapi yang pertama adalah saya mengkategorikannya ya, menyingkatnya disebut dengan takasasai, Mbak.
9: Takasasai
10: ya. Jadi takasasai. Iya, takasasai. Jadi takasasai ini harus ada konsep dalam otak anak-anak ini, harus kita sampaikan. Tiap kali saya menjadi pembina upacara, kemudian podcast atau penyuluhan, saya selalu sebutkan bahwa di dalam otak anak-anak sekalian itu harus ada konsep yang bisa menolak. Apa konsepnya? Itu takasasai. Tanya itu takut, Mbak. Jadi takut kalau sekali coba ternyata pas ditangkap polisi, mau apa? 4 tahun sampai 5 tahun di penjara, Mbak. Ya. Kedua, takut kalau misalnya sekali mencoba jadi pecandu. Kalau sudah jadi pecandu itu UNODC, Pak, United Nations Overdose Drug and Crime itu mengatakan kalau orang yang dengan pecandu yang makanya tiap hari sampai 3 kali itu tidak ada harapan untuk sembuh sebenarnya. Karena dia mempunyai penyakit penyerta ya. Jadi penyakit penyertanya itu macam-macam, nanti ada HIV, AIDS, sakit menular, GO, spilis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian takut karena kalau kita makan itu nama baik kita akan hancur di masyarakat dan di keluarga gitu. Jadi itu konsepnya dulu ya, takasasai gitu. Nah, kemudian K-nya itu ya, takasasai K-nya itu tadi sudah saya bilang ya. Kalau narkoba itu tujuannya bersenang-senang. K-nya tuh kalau memakai itu tujuannya bersenang-senang. Jadi kalau bersenang-senang itu nanti liar nanti kelakuannya, Mbak. Jadi ada libido yang naik, akhirnya nanti penyakit menular juga menyertai di situ nanti, ya. Yang dulunya sehat walafiat, ya, nanti jadi HIV, jadi AIDS, jadi penyakit seks menular, GO, spilis dan raja singa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya ya bagi anak muda kalau sudah kena spilis, kemudian saluran spermanya nanti rusak, ya nanti dia mandul mas sampai tua nanti, karena kerusakan saluran sperma itu, karena spilis tadi ya, kena penyakit menular tadi. Nah, kemudian saknya itu pak, kita ini kan harus sadar diri pak ya. Kalau misalnya ya kita ini bukan anak orang kaya gitu ya, pakai narkoba itu perlu uang pak ya. Sadar dirilah kita nih ya. Jadi untuk mencari uang kan tidak mudah sekarang kan. Nah, kalau anak muda yang pakai narkoba dia akan menghalalkan segala cara. Ya. Bisa kalau bahasa Banjarnya apa ya? Sesanda itu ya, apa gadai. Kemudian mencuri punya orang tua, mencuri teman ya. Kemudian mencari uang dengan cara
9: yang tidak halal,
10: kejahatan ya, ya, apa namanya? Ria, merampok apa segalanya ya. Nah, itu yang sangat berbahaya. Sekarang ini Pak kalau overdosis misalnya ini coba nih lah sekali. Ternyata overdosis Pak itu BPJS enggak nanggung tuh. Siapa yang nanggung tuh? Mati dia Pak di IWD itu. Enggak ada orang yang perhatian terhadap overdosis penyalahgunaan narkoba ya. Karena itu penyakit yang dibikinnya sendiri Pak, bukan didatangkan karena regeneratif atau kelainan yang didapatkan di lain, bukan. Karena dia sendiri yang pakai narkoba overdosis. Nggak ada orang yang apa namanya memperhatikan, apalagi kita ini seadanya ya, seadanya. Arti jadi harus sadar diri ya. Kemudian yang paling penting konsepnya anak-anak itu kita menekankan pada sayangilah orang tua gitu. Itu yang paling penting. Kalau orang tua sudah ridho, insya Allah anaknya sukses ya. Tapi kalau anaknya itu durhaka gitu ya, durhaka segala itu bakalan hancur itu hidup anak-anak itu ya. Jadi nanti jadi judol, nanti sudah tua kalau berhasil juga korupsi gitu ya. Nah, nanti uang yang dihasilkan juga tidak berkah Pak. Makanya anak-anak ini harus dimasukkan konsep di otaknya itu bahwa sekarang ini harus mempunyai namanya self regulasi di diri Pak. Jadi dia harus tahu dirinya tuh mau apa gitu.
9: Iya.
10: Sekolah, belajar, eskul, apa namanya, menasah keterampilan. Ya, itu yang paling penting itu ya. Itu self-regulasinya, atur dirinya supaya kedepannya dia sukses.
9: Betul, ya. Melakukan kegiatan yang positif ya Pak.
10: Iya, kalau tidak begitu berat dia nanti bersaing dengan 2045 nanti berat dia. Ini kan remaja alfa namanya ya sekarang nanti ya setelah 2013 ini. 2026 ini nanti keluarnya kan gen alpha Pak, berat nanti saingannya dia. Kalau dia pasti pakai narkoba, itulah yang diharapkan oleh Eropa, diharapkan oleh Asia Tenggara. Kita ini nomor supaya negara Indonesia ini pakai narkoba terus Pak.
9: Jangan sampai ya Pak ya.
10: Iya.
9: Makanya itu perlu ada pencegahan.
10: Nah, negara lain tuh namanya proxy war Pak.
9: Iya.
10: Jadi negara lain tuh berharap supaya remaja kita yang umur 15 sampai yang 29-30 tahun itu pakai narkoba. Nanti kompetisi di dunia teknologi, di global, ya di ASEAN, di Asia, itu tidak ada apa-apanya nanti. Itu yang diharapkan. Maka mulai sekarang kita berikan konsep ini Pak. Ya. Kan anak sekarang kan kebanyakan lifestyle-nya Mbak. Jadi lifestyle-nya itu misalnya beli HP ya di flexing ya padahal ngutang kredit di pinjol.
9: Kena pengaruh gengsi ya Pak ya.
10: Iya, flexing nanti pinjol Pak, habis pinjol nanti kalau enggak ketemu juga bayarnya nanti ya menjadi maling.
9: Kesana kemari jadinya ya Pak ya masalahnya.
10: Jadi maling ya. Jadi maling itu Pak, itu yang sangat ya makanya takasasa ya Mbak ya.
9: Takasasa.
10: Jadi kita berharap pada beberapa pertemuan begini, saya juga sering menjadi narasumber di berbagai tempat, kemudian di sekolah-sekolahan jadi pembina upacara. Saya terlalu tekankan konsep mempertahankan diri, Mbak. Karena menolak narkoba itu nggak bisa dari orang lain kalau tidak dari sini-sini. Kemudian ada pilihan yang harus diputuskan gitu. Kita kan melihat sekarang nih ya, ada komunitas yang negatif kita melihat, ada komunitas yang positif kita melihat. Nah, karena itu kita suruh memutuskan mau jadi berkarya, menginovasi, kemudian keterampilan, kemudian meningkatkan soft skill. Nah, itu yang baik. Nah, yang jahat-jahat juga banyak loh ya, yang begal, kemudian ya kerjanya narkoba gitu ya.
9: Karena banyak pilihan, nah, itu jadi perlu diarahkan ya Pak ya.
10: Iya, pilihan itu harus diputuskan Pak, bukan dipilih. Pilih, ada beberapa pilihan yang harus diputuskan ya.
9: Oke.
10: Jadi itu Pak, itu yang perlu diwaspadai sama anak-anak kita sekarang.
9: Oke, dan sebagai bentuk upaya untuk pencegahan juga berani berkata tidak ya Pak ya, apalagi dengan ajakan-ajakan yang mungkin kalau misalnya tadi disebutkan oleh Bapak, kenapa jadi rentan oleh anak remaja? Karena anak remaja itu lagi mencari jati diri, banyak rasa penasarannya, dia pengen nyoba ini itu, jangan sampai salah lingkungan. Dan faktor utamanya dari lingkungan ya Pak ya, malahan untuk ajakan-ajakan seperti
10: betul,
9: ini.
10: Betul, Pak. Lingkungan, pengaruh sekali.
9: Baik, nomor 2, semakin seru aja nih ya obrolan kita pada hari ini. Dan buat kamu yang pengen bertanya langsung untuk topik kita pada hari ini tentang kiat remaja tahan terhadap tawaran narkoba, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di live YouTube kita secara langsung nih ya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Kita break dulu ya Pak ya. Dan buat nomor 2 jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM. Elewa Nyirmangsin, teman terbaik kamu. Ternyata untuk mengatakan tidak pada narkoba itu bukan hanya cukup untuk mengatakan tidaknya saja ya teman Rua, tapi juga kita bagaimana nih untuk ada keberanian soal mengambil keputusan ketika berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Apalagi kalau misalnya ajakan itu dari teman dekat kita sendiri ya, perasaan kayak takut gak ditemani lagi itu selalu ada. Nah di segmen kedua ini kita bakal ngebahas nih teman Rua tentang bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Tentunya masih bersama dengan Bapak Iskandar Adam. Halo Bapak.
1: Halo.
0: Oke, masih ada ya Pak ya. Tapi sebelum itu aku juga mau bacain komentar-komentar dari teman berdua yang sudah masuk di live YouTube kita nih Pak. Ada darinya Yasmin Channel. Salam hangat Wan Bang Abdam. Mudahan sehat selalu Pian, semangat terus melawan narkoba. Ada dari Abi Sulaiman, bersuara untuk kebaikan, berbagi untuk perubahan, terus semangat mengedukasi, menginspirasi dan mengajak generasi muda menjauhi narkoba. Salam sehat. Salam P4GN. Terus ada juga dari Selamat Alfian Sanus.
1: Salam kembali Mbak, salam sehat.
0: Generasi remaja selalu rawan, maka bentengilah remaja dengan membawa remaja berpikir dengan positif, hidup tanpa narkoba. Dan terakhir nih Pak, ada darinya Yasmin Channel yang bertanya juga nih ya, sesuai dengan segmen kita pada hari ini, apa saja yang sudah dilakukan BNN nih untuk mencegah narkoba di kalangan remaja? Bisa dijawab sekarang Pak.
1: Ya. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Apa saja sih yang dikerjakan BNN selama ini gitu ya. Jadi di BNN itu strukturnya begini Mbak. Ada kepala, di bawahnya ada TU, kemudian di bawahnya lagi itu ada tim-tim Mbak. Ada tim rehabilitasi diketuai oleh katimnya Bapak Haji Yamin. Yang kedua ada tim berantas yang diketuai oleh Pak Saman. Kemudian ada tim P2M yang diketuai oleh Pak Ilham. Nah, jadi tim inilah yang bergerak kami untuk melakukan pencegahan. Jadi P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Jadi ada program, programnya sangat banyak Mbak yang kami lakukan di

0: sekolah-sekolahan. Ada namanya program Ananda, Pak. Jadi program Ananda ini aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Ini kami ke SD, SMP. Ini kami baru saja keliling dari daerah Tabunganen, ke Kuripan, ke Wanaraya, ke Muara Pulau. Jauh-jauh, Mbak. Ini jauh-jauh sekali ya. Di sini ternyata kabupaten desa-desanya 2 jam sampai 3 jam baru nyampe, Mbak, naik sepeda motor. Kalau mobil tambah lambat gitu ya. Nah, ada lagi program remaja teman sebaya. Ini di SMP dan SMA kami lakukan. Ada lagi program Kataga ya, ketahanan keluarga. Ini adalah program di mana orang tuanya juga anaknya ini kami berikan edukasi semacam TOT sehingga mereka bisa berkomunikasi ya, jangan sampai anaknya itu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Banyak lagi program yang lain yang kami juga sering di apa namanya melakukan edukasi lewat apel pagi di sekolahan sebagai pembina apel, kemudian apalagi zamannya MPLS apa namanya mabak apa ya MPLS ya. MPLS itu kan banyak sekali murid baru. Nah, kami masuk Mbak semua ya. Semua di sekolah-sekolahan SMP, SMA, SD kami masuk di sana. Kami lakukan komunikasi dua arah terhadap peserta didiknya ya. Apakah mereka tahu tentang narkoba? Kalau ada yang menawari cara pencegahannya, bagaimana cara menolaknya, itu kami ajari secara kolosal, Mbak. Jadi anak-anak paling tidak sudah ada lah informasi baru masuk sekolah gitu ya. Ini terus kami lakukan, Mbak, informasi tentang bahaya narkoba. Karena ada tiga permasalahannya, Pak. Yang orang kena narkoba itu kan pertama karena memang takut, Mbak ya. Takut nih kalau ada kena narkoba, kemana membawanya nih, kata orang tuanya. Bawa ke polisi atau bawa ke BNN, jangan-jangan ditangkapnya gitu kan. Nah, itu jadi takut, jadi diamkan saja. Yang kemudian ini adalah malu, Pak. Kan malu nih ada anak yang narkoba, sehingga didiamkan saja. Ini jadi berkembang, jadi pecandu yang luar biasa nanti ya, kalau didiamkan saja. Karena tidak ada pertolongan dari pihak ketiga. Yang keempat ini ketidaktahuan, Mbak. Nah, ketidaktahuan ini makanya kami informasikan lewat penyuluhan, baik itu di pemerintah daerah, pemerintah swasta, kemudian di pendidikan, di masyarakat. Kami seluruhnya masuk, Mbak, itu. Kami informasikan tentang kalau ada yang pecandu, terus bagaimana? Nah, ini permasalahannya. Nah, kalau ada pecandu yang terindikasi, nah, kita BNN ini melakukan rehabilitasi, Mbak, ada dua. Pertama, rawat jalan. Yang kedua adalah rawat inap. Nah, rawat jalan ini bisa di BNN. Nanti di sana ada konselor adiksi, ada dokternya, kemudian ada apa namanya tuh terapinya, ada perawatnya, lengkap Mbak di BNN ini. Jadi begitu dia kami informasikan, kemudian dapat informasi itu, kalau ada yang terindikasi, nah ada pengetahuan, nanti dibawanya ke BNN, nanti kita terapi, Pak. Ini semua gratis ya, tidak ada pembayaran. Iya. Jadi itu yang kami lakukan.
1: Banyak banget ya, Pak, ya, melalui pendekatan banyak
0: sekali
1: berbagai macam kalangan juga, dan tentunya ini kerjasama semuanya ya, Pak, bukan hanya pemerintah tapi juga
0: semua dengan stakeholder di pemerintah daerah, masyarakat,
1: mulai dari pencegahan sampai juga penanganannya,
0: pemberantasannya,
1: Pak ya. Kalau misalnya untuk remaja sendiri nih, Pak, kalau misalnya tiba-tiba ditawari narkoba ya oleh temannya, apa sih respon pertama yang seharusnya tuh lebih tepat dilakukan?
0: Apa tadi, Pak?
1: Respon seorang remaja ya, kalau misalnya tiba-tiba aja ditawari narkoba. Nah, itu bagaimana, Pak, respon yang lebih baiknya?
0: Ini adalah problem yang dialami anak-anak di anak kita, Mbak. Karena yang menawari kan orang dekat nih.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana cara menolaknya, kawan dekat gitu kan? Nah, makanya ada kiat-kiatnya, Mbak, ada tekniknya untuk menolak. Yang pertama itu konsep dalam mindset anak adalah tidak, Mbak. Jawabannya tidak. Ya, jangan nanti saja atau kayak memberi harapan.
1: Ada banyak alasan-alasan.
0: Jadi tidak ada harap. Jadi kita sekakmat aja, Mbak. Kalau misalnya ada yang nawari, saya tidak gitu. Nah, kemudian ada lagi yang nawari, saya lagi sibuk dengan orang tua saya gitu. Saya ada yang nawari lagi, saya ingin tidak ingin tercebur seperti kalian gitu. Langsung ditembak aja, Mbak. Itu tegas ya. Nanti orang yang menawari itu dia mundur sendiri, Pak, mundur sendiri.
1: Okay. Ya. Berarti tapi kalau misalnya ya, Pak, ya?
0: nantilah. Nah, itu bahaya. Ya itu, Mbak. Bahaya kalau nanti. Ada harapan dia.
1: Ada kemungkinan yang bisa dipengaruhi seperti itu ya, Pak, ya.
0: Cara anak ya, atau bila menawari langsung kabur juga bisa, Mbak. Jadi tidak ada kesempatan yang menawari itu untuk berinteraksi gitu. Okay, ya. Okay. Kalau bisa berinteraksi kan dia kalau menawarin tidak sekali nanti tawari lagi. Nanti jawabannya ada sama gitu. Tidak, jawab kabur gitu.
1: Iya. Jadi harus dihindari saja lingkungan yang seperti itu ya, Pak, ya.
0: Ya, nah. sama lenur berhutang, Pak.
1: Lalu bagaimana nih, Pak, untuk melihat ciri-cirinya? Apakah ini lingkungan yang toksik, yang mempengaruhi narkoba atau tidak? Ciri-cirinya sepertinya seperti biasanya itu seperti apa, Pak?
0: Oh iya, jadi kan setiap ada sesuatu ya yang misalnya terindikasi pakai narkoba itu, kalau dilihat misalnya itu pakai narkoba itu nggak bisa, Mbak, itu kecuali tes urin kan. Ya. Tapi ada indikatornya, Pak, ada indikasinya, ya. Jadi kalau anak ini misalnya ya sering keluar malam, nah, tanpa ada keperluan, itu salah satu indikatornya, Pak, indikasinya ya. Kemudian yang kedua, dia ini memerlukan duit.
1: Oke.
0: Okay. Banyak gitu, utang sana kemari gitu. Jadi siapa aja di utangnya ya? 200, 100 gitu. Itu satu paket, Mbak. Dia kan beli itu 100. Nanti semua sekampungan itu di utangnya, Mbak. Sekampungan, se-RRI-an itu di utangnya. Mbak, ya, tuh, ya. Itu adalah indikasi orang pakai narkoba.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian kalau dinasihati, dia balik menasihati, Mbak. Itu cirinya, ya. Kalau nasihati ini, siapa misalnya Dul, kamu jangan pakai narkoba ya, karena saya dengar sudah dari BNN, pakai narkoba itu hukumannya berat, ikam tidak akan kuat, dan makanya 4 tahun sampai 5 tahun, bandar bisa hukuman mati. Jawab Adul apa? Duitku jual, mati aku jual, apa hubungannya on ikam?
1: Oke, selalu ngeyel ya, Pak, ya.
0: Jawaban orang narkoba kayak itu, Mbak, ya. Nah. Kemudian dia sering berdusta, Mbak. Jadi pembicaranya 10 itu 8 sampai 9-nya itu dusta. Oh. Bohong sekali itu. Karena pembenaran. Pembenaran. Itu indikasinya. Ini kayaknya palit ini, Mbak, yang saya temui ya, sering di sini. Semua pembicaranya itu kalau memakainya baru itu sudah setahun, Mbak. Kalau sudah setahun, 10-an tahun, kebalik terus karena jawabannya sama ininya, sama kenyataannya gitu. Sudah berapa kali makai, saya bilang. Baru, Pak, baru sekali. Nah, itu sudah puluhan kali. Ya.
1: Okay.
0: Jadi dusta aja, Pak, di anu apa yang dibicarakannya gitu. Kemudian personal hygiene-nya juga tidak terurus, Mbak. Kebersihan dirinya. Pikirannya itu cari obat, ya, cari duit, cari utangan, mencari sandaan, menyandarkan apa segala itu pikirannya ya. Kemudian dia sangat berani dengan orang tuanya, Pak. Itu tidak ada lain, pasti berani benar ya. Mau kalau orang tuanya diancam-ancam, mau dibunuh, dihancur rumahnya, mau dibakar itu kalau nggak membelikan kendaraan atau menabusi kendaraannya. Ini rata-rata begitu, Mbak, karena otaknya sudah tercemar dengan namanya metamfetamin atau amfetamin MDMA ya. Karena dia memang obatnya itu, zatnya itu kalau dikonsumsi dia akan keluar nanti lewat urin kan. Nah, tapi kerusakan yang dilewatinya itu yang permanen. Nah, jadi kerusakannya permanen. Jadi kemudian
1: berpengaruh di perilakunya juga ya, Pak.
0: Ya, perilaku, Mbak, perilaku. Kemudian yang terakhir itu orang narkoba itu jauh dengan Tuhannya, Pak. Pasti itu agama apa aja. Ya enggak mungkin dia mau pakai jenet untuk sholat subuh kan. Subuh misalnya. Jadi itu sangat jauh dengan Tuhannya ya. Nah, itu indikasi-indikasi itu, apalagi ketemu bukti misalnya di kamarnya ada obat gitu ya, ada obat-obatan, ada peralatan nyabu gitu, ada bom, ada pipet, ada korek apinya itu lengkap, wah itu jelas. Wah, sudah itu. Nah,
1: palit sudah
0: bagaimana
1: ya, Pak.
0: Bagaimana ya, bagaimana cara anunya ini mengatasinya? Jadi keluarga harus minta bantuan pihak ketiga, terutama ke BNN, Mbak, ya. Ini ada anak saya kelihatannya nih indikasinya jelas seperti yang Bapak sebutkan ini. Nah, nanti kita edukasi, Mbak, kita datangi ke rumahnya, SIL namanya. Screening intervensi lapangan ya. Kemudian nanti kita ajak di asesmen sejauh mana dia keterlibatan dalam narkoba. Hmm. Kemudian kalau dia tingkat ringan kita rawat jalan, kalau tingkat berat kita rawat inap. Ya. Nah, jadi apakah setelah direhab bisa sembuh total? Belum tentu juga, Mbak. Okay. Jadi bisa aja habis direhab pulang ketemu temannya lagi trigger. Hmm. Ya. Hmm. Makai lagi dia. Nah, inilah kan yang kita komunikasi ini kan manusia, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Dia punya konsep sendiri, dia punya harga sendiri, harga diri sendiri, komunikasi sendiri, ya. Dia dengan dunianya sendiri, ya. Jadi kita ini melaksanakan program-program ini berharap mengurangi penyalahguna narkoba. Kemudian yang penyalahguna ini namanya demand reduction ya, penyalahguna namanya ya. Ini kita obati, kemudian yang supply reductionnya itu yang dihukum gitu, Mbak. Itu yang tidak ada untuk direhab kalau orang apa penyuplainya itu bandar segala kurir dan lain sebagainya. Nah, kalau bagaimana tahapannya orang kena narkoba itu, Pak? Jadi ada tahapannya sebenarnya ya. Yang pertama itu mereka melakukan eksperimen dengan mencoba satu kali itu. Satu kali tidak akan apa-apa. Itu yang paling bahaya itu. Jadi dia mencoba satu kali, dia yang menawari ini mengatakan bahwa sekali saja kamu tidak akan apa-apa gitu. Nah, kalau sudah sekali maka akan datang nanti episode kedua, ketiga, keempat, jadilah pecandu gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada tahapan namanya rekreasional ya. Rekreasional ini kalau ketemu ya ulang tahun apa segala itu arahnya pakai narkoba tuh. Yang bahaya tuh ketemu teman-temannya ya, ada teman situ pemakai satu aja padahal 9 orang ini nggak pakai, nanti dia menceritakan bagaimana nikmatnya pakai narkoba gitu. Kalau merasa maka tahu katanya. Nah, ini yang bahaya nih ya. Okay. Jadi itu reaksional. Kemudian ada tahapan situasional. Tahapan situasional ini pada saat orang melakukan aktivitas kerja yang berat ya, maka meningkatkan produktivitas misalnya. Kan kita melihat tuh beberapa pemain sinetron yang ditangkap ya, yang ditangkap polisi, ditangkap BNN ya. Itu pemakai situasional, Mbak. Jadi dia pakai untuk melakukan kepekerjaannya. Nah, jadi pecandu juga nanti akhirnya itu, ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan banyak tuh, ada Ridho Roma, ada Semi, ada Raffi Ahmad, ada lengkap lah. Kalau bintang film apa segala itu main sinetron. Nah, kemudian apa lagi tadi? Yang
1: tahapan-tahapan selanjutnya
0: ada lagi. Tahapan selanjutnya adalah tahap adiksi, Mbak.
1: Adiksi, oke. Okay.
0: Yang teratur pakai dulu. Yang teratur pakai ini terpola, Mbak. Okay. Jadi tiap malam minggu pakai, malam minggu pakai, malam minggu pakai ya. Nah, ini nanti juga jadi pecandu nanti. Ya. Nah, ke yang terakhir adalah adiksi. Nah, kecanduan ini berat ini. Ini kelas berat ini. Ini yang di dalam agenda di dalam jurnalnya BNN itu yang 35 sampai 50 orang meninggal tiap hari. Ini yang masuk adiksi ini, ya. Okay. Jadi tiap hari ini ada yang meninggal. Ada yang overdosis, ada yang penyakit menular, ada yang penurunan imun, Mbak. Kemudian ada jamur di mulut, ada macam-macam lah pokoknya. Yang meninggal dunia itu dia karena pakai narkoba dulu, baru apalagi narkoba suntik kan, penasum itu yang kutau itu kan bekasnya orang hepatitis, HIV itu masuk ke tangan dia. Pakai heroinnya, apalagi yang kalau buka YouTube di Philadelphia itu, Mbak, ya. Pakai pendil itu kan kotanya kota zombie disebut itu. Di Kingston itu di Amerika itu kota zombie namanya. Ya, itu rata-rata pakai jarum suntik ya, jarum suntik. Sehingga Amerika pun kewalahan gitu ya terhadap penyalahgunaan narkoba ini.
1: Okay,
0: jadi Bapak. Itu Mbak tahapannya.
1: Itulah tadi beberapa tahapan-tahapannya dan juga cara pencegahannya sudah disampaikan oleh Bapak ya. Dan kalau kita mengetahui sendiri kalau ada teman tadi udah kita bahas ya, Pak ya, orang di sekitar kita yang mulai terlihat narkoba, bukan berarti kita tuh harus ikut campur secara langsung atau mencoba menyelesaikannya sendiri. Justru langkah paling aman adalah menjaga jarak dari situ situasi tersebut dan berani meminta bantuan ya Pak ya, kepada pihak yang lebih berwenang seperti ke BNN secara langsung, orang yang lebih dewasa yang dapat dipercaya,
0: atau karena atau ke polisi Mbak.
1: Betul. Ya, oke Pak. Jadi lebih bisa menangani dengan benar ya Pak, daripada nanti sok-sokan pengen menyelamatkan tapi ternyata kitanya yang kecebur. Oke, terima kasih Bapak. Dan setelah ini masih ada yang pengen bertanya, silahkan langsung aja ke kuasa kita di 08111511420 atau di YouTube kita di Pro2 RRI Banjarmasin.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih Rin, tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.
1: FM, teman terbaik kamu. 95,2 FM, Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah masuk nih ya, teman berdua beberapa pertanyaan, tapi ternyata udah kita jawab. Tadi ada dirinya Lapinur. Mengapa usia remaja sering menjadi sasaran utama peredaran narkoba? Karena tadi lagi masa-masanya pencarian jati diri, teman berdua banyak penasaran, makanya banyak remaja-remaja yang ternyata jadi sasaran utamanya. Terus ada juga tadi bagaimana bila ada keluarga kecanduan dan mau direhab, apa yang harus dilakukan. Tadi ya bisa kita hubungi dengan pihak yang lebih berwenang, ke BNN atau ke kepolisian yang memang lebih bisa dipercaya dan bisa menanganinya. Aiki, ada lagi dari Iman Permana Saputra, perang melawan narkoba demi kemanusiaan katanya. Ada juga dari Muhammad Salman, maju dan jaya terus BNN. Oke, masih bersama aku Sabrina dan juga Bapak Iskandar Ada. Udah gak kerasa nih Pak, hampir 1 jam kita menemani temu berdua. Halo Bapak.
0: Halo, ya siap
1: Mbak. Oke, dan sebagai closing statement Pak, pesan-pesan untuk anak remaja agar bisa terhindar yang namanya narkoba, bagaimana nih Pak?
0: Iya, statement ya Pak ya.
1: Iya.
0: Apa namanya, closing statement ya.
1: Iya.
0: Jadi yang pertama Mbak ya, jangan gunakan narkoba ya. Hukumannya sangat berat, kamu tidak akan kuat. Ya, itu pertama Mbak. Ya. Jadi jangan gunakan narkoba. Hukumannya sangat berat, kamu tidak akan kuat ya. Karena makanya sekali hukumannya 4-5 tahun. Kalau ketemu bandar jadi kurir, hukumannya sampai hukuman mati. Ya, itu sudah pasti karena ada undang-undang 35 tahun 2009. Ya, nah kemudian para remaja ini biasanya ya tidak hanya terbiasa dengan sesuatu yang positif hingga terbawa ke yang negatif. Tetapi kalau keluarganya kuat, dibawa ke sesuatu positif, misalnya ke tempat-tempat yang olahraga ya, kemudian ke agama ya, kemudian dia menyukai, insya Allah nanti kebiasaan itu menjadi baik gitu. Ya, itu pasti ya. Karena kenapa? Ada ayat Quran Mbak yang menyatakan bahwa narkoba ini dilarang. Ada ayat di surah Al-Maidah ayat 90 ya. Saya bacakan begini. Ya ayyuhalladzi na'amanu innamal hamru wal maisir wal ansabu wal azram rijsum min amalin syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Itu kata Allah gitu Pak, ayat 90, Mbak, 90 ya. Hai orang beriman, kata Tuhan, sesungguhnya hamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Kenapa hamar itu seperti narkoba? Karena sama-sama fermentasi, Mbak. Hamar itu dari pohon anggur dipermentasi jadi minuman keras. Obat narkoba itu opium yang dipermentasi menjadi narkoba gitu. Kemudian oleh para ilmuwan, narkoba opium itu dibuatlah sintetisnya, maka keluarlah jenisnya sabu, inek, jenis-jenis sintetis, Mbak. Ya, ada apa namanya lagi itu ganja sintetis. Tapi rumus kimianya sama. Rumus kimianya sama, ya, tetap seperti hamar juga. Jadi, ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisir, ya. Jadi hamar, berjudi, mengundi nasib adalah amalin setan, perbuatan setan. Itu sudah ada gitu, Mbak, ya. Jadi selain melanggar hukum Tuhan, juga melanggar hukum dunia. Melanggar hukum dunia, melanggar hukum dunia ada Undang-Undang 35 tahun 2009. Di akhirat nanti kita sebagai orang muslim, ya, orang muslim ini, ya. Tapi di kitab-kitab lain pun ada, Mbak, sebenarnya di Bible ada, ya, ada semua. Jadi melanggar hukum dunia sudah dihukum, kemudian melanggar hukum Tuhan nanti dihukum, jadi double, Mbak. Jadi dual user namanya tuh. jadi dihukum dunia juga dihukum di akhirat gitu.
1: Thank you, Bapak.
0: Gitu, Mbak.
1: Jadi harusnya kita mencegah, ya Pak, ya, mengatakan tidak,
0: melakukan pencegahan
1: sebelum nanti penyesalan di kemudian harinya, ya. Jadi hindari saja.
0: Kan, karena ada apa namanya quote-nya yang orang bahari itu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu kan tuh benar, itu benar sekali.
1: Karena sudah kalau sudah terjerumus nanti kewalahan juga, ya Pak, ya. Terima kasih untuk Bapak Iskandar Adam atas informasinya dan juga pesan-pesannya.
0: Terima kasih, sama-sama, Mbak.
1: Ya, semoga obrolan kita juga menjadi pengingat, ya, buat teman-teman luas semuanya, bahwa berani mengatakan tidak pada narkoba bukan berarti kehilangan teman, tapi justru berarti kita tuh sedang menjaga masa depan kita sendiri.
0: Jadi keren itu menolak, Mbak, bukan ikut.
1: Betul, betul. Tujuh
0: keren banget. Adalah menolak, bukan ikut gitu.
1: Nah, keren, jadilah remaja yang keren, ya Pak, ya.
0: Ya, keren menolak.
1: Jangan ikut-ikutan, boleh ikut tapi ikut-ikutan ke hal yang positif. Karena pilihan kita juga hari ini itu menentukan seperti apa kehidupan kita di masa depan. Jadi jangan sampai pilih, jangan sampai salah pilih, ya teman-teman luas semuanya. Tetap jaga diri, pilih pergaulan yang positif, dan jangan takut untuk mencari bantuan ketika menghadapi situasi yang sulit. Apalagi salah satunya adalah ketika mendapatkan tawaran narkoba tadi, ya Pak, ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, harus tolak dengan tegas, tolak.
1: Langsung aja ditolak. Asertif. Tanpa tolak, tidak, babi bu, gitu, babi bu. Langsung aja tolak, ya Pak, ya.
0: Jangan ada peluang.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Bapak, dan sampai jumpa lagi buat teman dua di program selanjutnya di Stop Narkoba Judul Korupsi. Selina pamit. Setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi lainnya menemani kamu. So keep stay tune aja. Simbol 5.2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Terima kasih, Mbak.

0: Info Pro 2 FM.
1: Bagus Purno Luang Tengah Tengah saat Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI di Banjarbaru, di mana tim sepak bola warga Banjarbaru Persebaru Banjarbaru berhasil memastikan diri lolos ke babak 8 besar, di mana pada ajang bergengsi Piala Seratin U17 Kalimantan Selatan 2026, kepastian ini diraih setelah skuad Persebaru sukses menahan imbang tim tangguh putra Pelawasan Martapura dengan skor akhir 1-1 dalam laga penentu yang digelar di lapangan sepak bola Basis Kintab pada hari 12 Agustus 2026. Pertandingan yang mempertemukan kedua tim syarat gengsi ini berjalan dengan tensi yang sangat tinggi sejak menit awal, di mana saling jual beli serangan terjadi, namun mentalitas dan pertahanan solid yang ditunjukkan oleh para pemain muda Persebaru mampu meredam agresivitas lawan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan satu poin dari hasil imbang ini sudah cukup untuk menyegel tiket Persebaru menuju babak selanjutnya. Menanggapi keberhasilan tim asuhan, kepala pelatih Persebaru Banjarbaru Sayutin Nur mengungkapkan rasa syukur sekaligus memberikan evaluasi terkait mental bertanding anak asuhnya, yakni di tengah tekanan laga yang berat. Lolos Persebaru ke fase 8 besar jadi modal penting sekaligus suntikan motivasi bagi tim menjelang babak selanjutnya, di mana jajaran pelatih akan memfokuskan porsi latihan pada evaluasi ketenangan pemain saat menguasai bola dan pengendalian emosi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjutnya informasi berikutnya adalah laga Fantastic Four Girls DBL 2026 yang mempertemukan SMA Negeri 2 Banyuwangi dan juga SMA 1 Kandangan berlangsung sengit di Gor Sendun HM Banjarmasin pada Rabu 12 Agustus 2020, di mana Semades Banjarmasin akhirnya memastikan tiket ke babak final setelah mengamankan kemenangan dengan skor 49-31, di mana Semades mewakili pertandingan dengan permainan yang cukup solid dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 12-6, di mana memasuki kuarter kedua Semades mampu mempertahankan dominasi dan memperlebar jarak menjadi 28-16, di mana akhirnya Semades semakin memperlebar jarak dan meyakinkan kemenangan di kuarter keempat dengan skor 49-31.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari ini menjelang siang, di mana penanganan kawasan Jalan Veteran Sungai Lut Banjarmasin tidak hanya berfokus pada perbaikan pada jalan dan juga ambles. Keberadaan kios dan rumah warga di bantaran sungai turut menjadi perhatian serius dari Forum Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan Kalimantan Selatan. Kondisi penataan kawasan tersebut mulai membutuhkan langkah penanganan secara menyeluruh demi keamanan jangka panjang. Langkah penataan permukiman penduduk dianggap penting untuk mendukung pemulihan fungsi infrastruktur jalan. Sekian Info Pro 2 dan informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga kamu dengarkan setiap hari di RRI Digital.
0: Info Pro 2 FM.

Rumi Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini udah ada request yang masuk ya. Dari WhatsApp teman Pro 2 ini udah kita buka request dari jam 10 sampai jam 12 seperti biasa teman Pro 2. Dan boleh banget kamu request jam 10 dulu di WhatsApp di 08115341420. Boleh deh selain di WhatsApp di live chat Radio Digital. Tapi kalau di TikTok nanti kita baru mulai jam 11 ya. Jadi pastiin kamu stay tune. Ini udah ada yang request, ada CL yang request lagunya Celine dengan Grace Sumpah Mati. Terus juga Ayas yang request lagunya Kim dan Nabila Takiyah dengan Bayangin Cinta Yang Lalu. Menemani kamu di pagi menuju siang ini teman Pro 2, pastiin kamu stay tune dan request lagu favorit kamu, oke? Okay?

Arwin Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke request berikutnya. Ada Amalia yang request lagunya Vanessa Z, Menjauh, teman Pro 2. Sambil menunggu juga nih buat teman-teman yang mau request lewat live chat RRI Digital. Aku tunggu, boleh di WhatsApp juga boleh. Tapi kalau yang ini khusus WhatsApp dan RRI Digital aja ya. Nanti next jam 11-an baru kita buka di TikTok. So pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Rumasin, teman terbaik kamu.

Erang Ramasin, teman terbaik kamu, teman pro 2, kita langsung aja ya, lagi nungguin kamu-kamu yang pengen request nih ya. Untuk tadi udah ada Lara juga BTW yang Ayo Kemon dari Gita Gutawa itu tadi aku belum sempat bacain karena dia tiba-tiba masuk WhatsAppnya, jadi sekalian aja aku putrainnya. Tapi buat kamu yang mau request lewat WhatsApp masih bisa banget-banget-banget, teman pro 2. Aku tunggu ya sampai sebelum jam 11 aku live nanti. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune gitu terus di Pro Ramasin, teman terbaik kamu.

informasiin teman terbaik kamu, teman produk 52 lepas dari pukul 10 waktu ini syutingnya ya. Kita langsung aja ke request berikutnya. Ada April yang request lagunya BTS dengan Swim. Terus juga ada ini yang request lagunya Daniela juga India Jika. Aku tuh kalau disuruh milih emang lebih suka versi mereka ini dibanding versi Melly Goeslaw. Walaupun katanya kebanyakan orang masih lebih suka versi asli. Dulu aku sempet pengen duet ini sama adalah gitu. Adalah, ternyata dia udah, ternyata orang udah punya pacar kayak mager-mager gitu, ya udah enggak usah deh, enggak jadi.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

Erang-erang masih teman baik kamu teman Pro 2. Ini kita live TikTok ya teman Pro 2. Kita udah mulai bacain request tadi udah di awal ada Kirana ya kalau enggak salah tadi di WhatsApp yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai teman Pro 2. Terus juga ada Sria nih di TikTok yang request lagunya Fajar Nor dengan Jangan Datang Saat Kesepian sama Laras yang request lagunya Yura Yunita dengan Tutur Batin. Langsung aja aku puterin buat kamu yang pengen request, aku tunggu di TikTok kita dulu ya. Di WhatsApp mungkin agak aku belakangin dulu karena dari tadi aku udah buka di WhatsApp duluan. Jadi kita utamakan yang di TikTok kalau yang jam sekarang, oke? Okay? Jadi buat kamu pastiin kamu stay-in terus di Probeger Masin, teman terbaik kamu.

Promosi teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Alisa yang request lagunya Hara dengan Celah Hati. Terus juga ada fansnya Roni yang request lagunya Roni Paulian dengan Februari, teman produk. Aku tunggu masih requestnya, kayaknya masih sempat nih untuk beberapa lagu. Jadi buat kamu pastiin stick terus di Promosi teman terbaik kamu.

Rami Romasin, teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Maco yang request lagunya Adrian Halif dengan Sialan. Terus juga ada Eva yang request lagu Istiabona dengan Cinta Terakhir. Aku puterin ya. Buat yang belum request masih bisa 2-3 lagu lagi, oke? Okay?

informasi teman terbaik kamu, teman produk kita ke request berikutnya. Ada Via yang request lagunya Yofi Nuno dengan Misal, dan juga ada Zulia yang request dengan Angie Carvalho Remuk ya teman produk. Request sudah full, so pastiin kamu tetap tuning ya. Enjoy the music.

Ngeromasin teman terbaik kamu, ada Nanang yang request lagunya Hindia dengan Kita Kesana, dan juga tadi ada Budi, masih ada gak ya? Coba klik Budi masih ada gak? Budi, Budi masih ada. Dia request lagunya For Revenge dengan Penyangkalan. Langsung aja aku puterin buat kamu, tapi masih teman terbaik kamu.

Erang Rumahsin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ada request dari Star yang request lagunya Merindu Lagi dari Mesa Hira. Terus juga ada Kembang Sore yang request lagunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Request sudah full, so enjoy aja ya teman pro 2.

kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita request terakhir ya, darinya Queen Diana yang request lagunya Astrid Jadikan Aku yang kedua. Sama tadi ada Alfi ya kalau gak salah, request lagunya Perunggu Kalibata 2012. Aku tunggu thank you banget maksudnya yang udah request teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada UMKM. Ada ini deng, ada Indonesia Instagram, sorry aku cek dulu ya. Nanti kita ada bakal relay Jakarta. Aku baru ingat nih, untung belum mulai ya. Jadi relay Jakarta hari ini ada launching teman Pro 2, ada klik Rari Banjarmasin tolong. Ada launching program baru ya. Mungkin ada program dan ini juga termasuk bisa dibilang lomba atau dan namanya Transformasi Kreator Indonesia. Jadi panggilan ini terbuka untuk seluruh kreator di Banjarmasin untuk unjuk gigi di berbagai kategori, ada short video dan lain-lain. Bisa cek di IG Rari Banjarmasin teman Pro 2 ya buat ikutan. Nanti kita juga peresmiannya, launchingnya di jam 12 nih. Jadi kalian stay tune aja biar bisa tahu detail-detailnya, oke? Okay?

0: dengan esensi buku.
1: Pijar Psikologi adalah organisasi non-profit yang ingin mencerahkan masyarakat Indonesia akan kesehatan mental. Hal ini karena mereka merasa perubahan kecil tentu mampu mengubah sesuatu menjadi lebih besar. Tujuan Pijar Psikologi ingin menyadarkan setiap orang bahwa stigma negatif mengenai permasalahan psikologis ini perlu segera ditangani, serta menekankan bahwa bantuan psikologis adalah hal yang tidak perlu ditakutkan. Pijar Psikologi selalu berupaya memberikan informasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini dengan cara yang mudah diakses dan dijangkau oleh banyak orang, salah satunya melalui buku. Awal tahun 2022, Pijar Psikologi meluncurkan buku barunya yang berjudul Sepi. Buku ini mencerahkan kita bahwa kesepian ternyata tidak ditentukan dari jumlah hubungan atau relasi yang kita miliki, namun dilihat dari seberapa berkualitas emosional hubungan seseorang dengan relasinya. Kesepian adalah bagian dari pengalaman personal yang cukup menarik, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Awalnya kita mengira kesepian ini menyedihkan, namun nyatanya ini adalah bagian dari hidup yang harus diterima sebagai bagian dari saksi hidup yang nyata. Sepi datang menghampiri setiap manusia dengan cara yang berbeda. Adapun, perkembangan zaman membuat beberapa individu merasa ingin lebih unggul dari kelompok yang lain. Buku ini ditulis untuk membantu setiap orang yang sedang merasakan sepi agar dapat berkenalan dengan kesepian yang dialami. Selain itu, buku ini berusaha mengajak para pembaca agar bisa menerima kesepian yang dialami menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Buku ini akan memberikan jawaban dan menerima rasa sepi dengan penuh sukacita, serta memberikan solusi untuk temukan bahagia yang kamu impikan. Demikian esensi buku berjudul Sepi, karya Pijar Psikologi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita ikuti bersama Pro 2 Jakarta Transformasi Kreator Indonesia launching ya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan kegiatan ini bisa langsung dengerin aja. Kita dengerin launching acara Transformasi Kreator Indonesia ini bersama Pro 2 Jakarta.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sign Up For Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak, oh udah juga ya.
1: Belum juga.
0: Oh udah, Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra
0: Indonesia. Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tangan, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini. Selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian Baiklah. Yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Yang Angkasawan sedang, dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia
1: di pagi hari,
0: ya.
1: Betul sekali, ya mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna kayak agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya. Ya,
2: masih bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lil gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa.
1: Bisa.
0: Saya kalau nganggur ya pekerjaannya main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu ya.
0: Terus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul
0: gitu,
1: sekali.
0: Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
0: Sara.
1: Ibu Sara. Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
1: Iya.
3: Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
0: Iya, ternyata kita satu frame ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan
0: manusia milenium ya.
4: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: ya. Silakan
3: ini kan Saras. Jadi jangan Saras,
0: jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras itu 008.
0: Ya ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih soalnya ketawanya kencang banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu, luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya, yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan, ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan

0: Royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota, yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain, jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ, gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak, Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya, Pak.
1: Barangnya barang saya apa pagi, Pak?
0: Kok gitu?
1: Milih.
0: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Tolong
0: di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
0: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa. apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu.

0: jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
0: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
2: Ya,
1: kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
2: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
2: ada fakta-fakta
1: kita ya.
2: Betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
2: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ikan, Pak. Oke.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
2: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
2: ya, kalau
1: sebagai
2: gitu,
1: merangkum ini semua, Bams ya.
2: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
1: Wifi, betul.
2: Ini sudah
1: oh sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
2: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
2: Bu Sara mungkin.
1: Bu Sara. Ada voucher apa gitu Bu?
2: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
2: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
1: Ngadep.
2: Ke sana ya? Oke. Okay.
1: Ngadep gini?
2: Gini.
1: Oh oke. Okay.
2: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
0: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
2: Oh, ada.
0: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
2: Betul.
0: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
2: Iya.
0: Atau sama avatar sih?
2: Oke.
0: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
2: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
1: tangan saya yang pendek ini.
2: Tangannya cukup enggak, Lil?
1: Bisa, Bu.
2: Ibu boleh, kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
1: Bener.
2: Ibu Sara ya. Oke, Ibu. Siap, Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
3: Yang di belakang kelihatan.
2: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
1: Gengsi banget ternyata ya Bu Sara ya. Oh, balik ya.
2: Oh iya. Ibu Sara terima kasih, Pak Hendrasmo terima kasih, Pak Neil terima kasih.
1: Dan Ibu.
2: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami Pak undang Iwan ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin
1: untuk
0: Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang boleh lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Okay. Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak. Iya betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya.
1: Bisa juga ya?
0: Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya. Kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku ya. Sih.
1: Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya,
0: Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, okay, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: sekarang. Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator, kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah, ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini.
0: Gitu. Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insyaallah siap.
0: Insyaallah siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu video.
2: Oh iya benar.
0: Betul. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos enggak? Thanos.
0: Yes.
2: No, sir. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan, jadi kan
0: kuantitinya jauh lebih banyak,
2: jauh lebih
0: ya,
2: dan
0: Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Yaudah nggak jadi deh, Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar nggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan. Kan tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa, kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang
1: betul.
2: Udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ini ya apa
1: hyper gimana ya dengarnya ya?
0: Atau gimana apa gitu ya,
1: kalau kita kan pendengar,
0: nanti
1: kita
0: pikirin apa
2: ya? People, high people ya,
1: high people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, tolong Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, itu kan. Jadi nanti yang lokal-lokal, nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin kaya.
0: Ketemu semua ya Pak.
2: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang dilihat tuh relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih
0: karena
2: seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: yang benar.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya, Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang ke mana, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Padi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih
0: semuanya
1: menjangkau
0: tuh merata,
1: semua ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya, Pak ya.
1: Ke siapa, Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh, bukan.
1: Bukan ya, Bu.
0: Kondisi ya, baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya, Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya, Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi Pak. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih

satu meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara Rimba Raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa, Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda.

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi, sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini
1: Ya,
0: filmnya, Laskar Pelangi.
1: di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung, Belitung.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: kita jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia
0: 2026. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: ya,
0: penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar, rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
2: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat join-nya
2: dan ketentuan
0: juga ya, Pak.
2: Ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: betul.
1: Itu ya.
0: Betul, betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Pak Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima saya. Kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai lihat.
0: Ayo. Oke.
1: Nafsu aja kamu.
0: Iya, dengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun ya. Boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin yeah. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
1: Oh, Mistam, ulil nih, Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Okay, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan

0: aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
1: Cool.
0: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
1: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
0: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
1: Yes.
0: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala, ada hype. Ya, harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka.
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda banget betul ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Content Creators Indonesia, kemudian, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren
1: seru.
2: Banget.
1: Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Abis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut.

0: buat ya kan?
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
0: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oh, oke, keren.
0: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
0: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
0: Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
0: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
0: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
0: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
0: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
0: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Ivone Cermedian. Baru aja kamu dengerin soft launching transformasi kreator Indonesia, teman berdua, barengan sama Bam sama Ulil tadi ya. Terima kasih teman terbaik kamu, teman Prodo, udah jam 1:30 itu dia tadi, teman Prodo ya, acara kita transformasi yang kreator Indonesia tadi, teman Prodo. Setelah ini bakalan lanjut tetap di Prodo Sport, so pastiin kamu stay tune lagi terus di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Prodo, teman.

Informasi teman terbaik kamu, teman produser yang banget, karena tadi ada transformasi kreator Indonesia. Jadi informasi olahraganya dikit aja ya, teman produser. Kita mulai dari Talita Ramadhani Wiryawan yang bersiap memulai debutnya di kejuaraan dunia bulu tangkis di India pada 17-23 Agustus 2026, di mana ia melakukan persiapan matang dari jauh-jauh hari, terutama dari sisi mental dan juga teknik untuk tampil lebih tahan di lapangan. Dan ia tidak menyangka katanya bisa debut di World Championship tahun ini. Namun ada beberapa tekanan pastinya, dan Talita mencoba tetap enjoy. Target dari pelatih itu sebenarnya katanya gak ada, tapi ia punya target sendiri untuk bermain lebih bagus dalam mentalitas nothing to lose. Dimana di babak pertama Talita akan menghadapi pemain nomor 1 dunia An Se-young, dengan syarat ia harus berhasil melewati lawan awalnya di babak awal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu di Pro 2 Entertain, teman Pro 2 menemani kamu. Keep tuning ya teman Pro 2, karena bakalan banyak informasi dari dunia showbiz yang bakal aku keep buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di Pro 2 Entertain, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ngawasin teman-teman baik kamu, teman Pro 2. Tau gak sih lagi rame banget dibahas di Threads kalau Agnes Mo itu katanya membayaran soal Lila Holt, karakter yang diperankan dalam Reacher Season 4. Dia bagus banget lagi actingnya, aku lihat cuplikannya teman Pro 2. Dan dia mengungkapkan karakter baru tersebut memiliki banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan dalam Mikael Center sendiri. Ya kalian tau lah ya, Agnes Mo ini bukan jago nyanyi doang, dia emang juga jago acting. Pasti kalian tau kan satu dia yang pernikahan dini bukan cinta, nah, itu ya intinya gitu. Tapi itu kan lagi anak-anak, tapi itu pun udah bagus banget apalagi udah dewasa sekarang. Dan di seri ini Agnes Mo itu bermain bersama Anggun Che Sasmi, keren banget orang-orang Indo nih teman Pro 2. Kamu gimana, udah pada mau nonton belum? Nonton sih, kata aku kayaknya seru deh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang

masing-masing teman terbaik kamu. Kalau kamu mendengar nyanyian sebelum ini, itu bukan lagu ya teman-teman Prado. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Di Jia Create, platform terdepan Indonesia yang didedikasikan bagi dunia kriya, desain, budaya, dan bersiap kembali menggelar Jia Create 2026 pada 13 sampai 17 Agustus di Pantai Pengembak Sanur, Bali, dengan menghadirkan lebih dari 250 brand serta para desainer, arsitek, pengrajin, serta praktisi kreatif berbagai negara, di mana sejak awal tahun Jia Create telah menggulirkan Road to Jia Create Tokyo Edition yang perkenalkan karya-karya desain kontemporer Indonesia kepada komunitas kreatif di Jepang. Itu jadi bakalan full of art ya teman produk. Siapa tahu kalian pengen, boleh dipersiapkan tanggalnya buat bisa mampir ke Sanur Bali.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ramai informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi berikutnya. Kali ini datang dari Rod Stewart yang membatalkan semua jadwal tersisa tour perpisahannya. One Last Time Tour setelah pasang ring jantung, penyanyi berusia 81 tahun itu kini menjalani masa pemulihan dan disebut sudah mulai merasa lebih baik. Di mana perwakilan dari Stewart mengatakan sang musisi baru-baru ini menjadi prosedur pemasangan stent koroner. Ia mengatakan kondisi Stewart terus membaik dan juga sudah kembali menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Namun, Stewart disebut akan beristirahat 4 minggu untuk memulihkan kondisi dan mengembalikan kebugarannya sebelum kembali tampil melanjutkan tournya. Intinya sih cuma ditunda ya, teman Pro 2 pasti tetap akan dijalankan sama legend kita ini untuk melanjutkan konser tournya itu supaya tetap terlaksana sampai dengan habis untuk jadwal yang sudah ditentukan dan juga sudah diagendakan.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya, ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Karyawan masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 25 masih pukul 14. Thank you banget ya udah stay tune. Setelah ini bakalan lanjut ya teman Pro 2. Hari ini ada Edo abis ini yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 7 nanti. So pastiin kamu stay tune terus di Perbaikan Masin, teman terbaik kamu. Nah ini pamit, bye-bye.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
2: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang.
1: Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu, Tamang Pro 2, bareng Edo di Info Lokal kali ini, Tamang Pro 2 ya. Dan juga pastinya menemani kamu untuk sore ceria atau wush. Kita update beberapa info terbaru, salah satunya teman-teman yang lagi rame juga dan pastinya jadi kewaspadaan kita, khususnya teman-teman yang berada di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Balangan resmi menetapkan status siaga darurat ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Penetapan status siaga bencana di wilayah ini berlaku terhitung mulai 12 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Dan langkah penanganan darurat ini diambil merespon maraknya kejadian kebakaran lahan yang sudah melanda belasan lokasi. Pemerintah daerah juga berupaya mempercepat mitigasi agar dampak kemarau tidak mengganggu aktivitas warga. Kepala Pelaksana BPBD Balangan juga Rahmi mengungkapkan bahwa lonjakan kasus kebakaran lahan kini tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Peristiwa kebakaran paling dominan terjadi di kawasan lahan gambut Kecamatan Lampihong. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Balangan, total luas lahan yang terbakar di Balangan sejauh ini sudah mencapai 29,5 hektar dengan 17 kejadian. Walaupun luasan lahan terbakar terus bertambah, petugas gabungan saat ini masih memfokuskan upaya pemadaman melalui jalur darat. Dan penetapan status siaga ini juga mempertimbangkan hasil analisis perakiraan cuaca dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Kepala Staklim Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik juga mengonfirmasi ini bahwa seluruh wilayah Balangan telah memasuki periode kemarau. Dan juga beliau menambahkan bahwa puncak musim kemarau di Balangan ini diprediksi berlangsung selama 16 hingga 18 desarian. Yang mana fenomena kemarau Kalsel bahkan diperkirakan berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Nino hingga awal 2027 ya. Dan Wakil Bupati Balangan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Pihaknya juga menekankan pentingnya langkah konkret dan koordinasi terpadu dalam mengoptimalkan mitigasi bencana di daerah. Dan selain penanganan karhutla, pastinya Pemkab Balangan juga turut memetakan potensi krisis air bersih nih akibat menyusutnya debit air sungai. Sinergi lintas sektor juga terus diperkuat demi memastikan ketersediaan pasokan air dan penanggulangan bencana berjalan optimal.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.

0: satu sama lain.
1: Iya juga ya.
0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prado FM, teman-teman pegang teman-teman Prado 2 masih bareng Edo di Sore Ceria untuk update info lokal terbaru ya teman-teman. Nah, salah satunya kali ini dari forum LLAJ. Nah, ini terkait beroperasinya kembali Jalan Veteran Sungai Lutut Banjarmasin ya, usai dibuka beberapa hari yang lalu, yang terus memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat. Pembukaan akses jalan sementara ini juga ditujukan untuk mengurangi kemacetan dan mengembalikan kelancaran aktivitas harian warga setempat. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Kalimantan Selatan ini tetap memperketat pengawasan di lapangan, dan langkah ini juga dilakukan guna memastikan keselamatan pengguna jalan mengingat proses perbaikan konstruksi itu masih berlangsung ya teman-teman Pro2. Dan Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel Ibtu Abdul Ghofur mengingatkan pembatasan tonase bagi kendaraan yang melintas di lokasi tersebut. Pihaknya juga menegaskan bahwa hanya kendaraan dengan muatan maksimal 6 ton yang diperbolehkan melewati jalur tersebut. Pengawasan ketat terhadap tonase angkutan ini juga sangat krusial ya, demi menjaga kebutuhan struktur jalan sementara, dan langkah pembatasan muatan ini sekaligus menjadi upaya pencegahan agar peristiwa pergeseran tanah ini tidak kembali terulang. Sebelumnya kembali beroperasinya ruas jalan ini juga disambut gembira oleh para pengguna jalan dan warga sekitar pastinya ya teman-teman Pro2, karena salah seorang warga juga mengaku lega kembalinya akses utama ini dapat memangkas waktu tempuh harian masyarakat. Sementara itu, Dinas PUPR Kalsel terus memantau stabilitas struktur badan jalan selama masa evaluasi 30 hari ke depan, yang mana evaluasi ini berskala juga dilakukan demi menjamin keamanan jangka panjang sebelum seluruh pengerjaan jalan dinyatakan rampung total.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
5: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
4: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
5: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
4: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
5: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
6: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
7: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
8: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik teman-teman Prado ITD. Untuk info lokal edisi kali ini, aku juga mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar berjamaah bagi yang menjalankannya. Dan juga Kiptoning, karena setelah ini kita bakal interview bareng sama teman-teman dari mana coba ya. Coba nanti kita spill juga di jam 4 sore nanti di Prado FM. Kiptoning terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rei.co.id untuk KBRN Balangan, kesiapsiagaan personel dan sarana-prasarana guna menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat di Kabupaten Balangan. Langkah pencegahan ini ditingkatkan usai pemerintah daerah resmi menetapkan status siaga darurat karhutla hingga akhir Oktober mendatang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari rei.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat ekosistem kebudayaan melalui program Banua Cultural Ecosystem 2030. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni membangun ensiklopedia kebudayaan Kalsel berbasis digital sekaligus menyusun kamus bahasa Banjar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari rei.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Beroperasinya kembali jalan veteran Sungai Lulut Banjarmasin usai dibuka beberapa hari lalu terus memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat. Pembukaan akses jalan sementara ini ditujukan untuk mengurangi kemacetan dan mengembalikan kelancaran aktivitas harian warga setempat. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kalimantan Selatan tetap memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan pengguna jalan mengingat proses perbaikan konstruksi masih berlangsung. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
2: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: masih bersama Pro2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Untuk edisi kali ini, wush ya teman-teman, kita udah kedatangan teman-teman dari UIN Antasari Banjarmasin, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi tentunya, yang bakal ngobrolnya seputar atau mengupas tuntas seputar PBAK Justisia Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di tahun ini 2026. Ada Ubay, Kiki, dan juga Sauki. Halo, selamat sore teman-teman.
4: Selamat sore.
3: Oke, kita boleh kenalan dulu satu-satu ya. Okay, mungkin bye. Nama, terus jabatan di demanya, sama jabatan di acara ini. Boleh, silakan.
4: Oke, mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sauki Ansari, selaku Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2026-2027, yang mana pada kegiatan kali ini sebagai penanggung jawab penuh dalam kegiatan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan PBAK Justisia Fakultas Syariah 2026.
3: Oke. Lanjut.
5: Izin perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Abdillah atau biasa dipanggil Ubay, dan untuk jabatan di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah itu sebagai Kepala Departemen Kajian Isu Strategis. Dan pada kegiatan PBAK Justisia 2026 Fakultas Syariah itu saya sebagai Ketua Steering Committee di PBAK Justisia 2026.
3: Oke, lanjut terakhir.
6: Baik, perkenalkan, nama Ulun Rizky Nurjana. Di DEMA sendiri posisi Ulun sebagai anggota dari Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Kemudian pada acara kali ini Ulun diberi amanah sebagai ketua acara pada kegiatan PBAK Justisia 2026.
3: Oke, sebagai koordinator acara ya.
6: Iya, betul.
3: Oke, nah kita mungkin pengen kenalan dulu nih sama ruang lingkup DEMA sendiri ya, karena ada ketuanya kan di sini. Nah, bisa kenalin sedikit deh ke teman-teman. Sebenarnya kayak aku tadi kan, ternyata teman-teman DEMA ini dibawahi langsung oleh kampus ya.
4: Betul.
3: Nah, mungkin bisa diceritain sedikit terus program-programnya dan juga ruang lingkupnya sampai mana.
4: Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik. Mohon izin kawan-kawan permisa setia RRI Pro 2 Banjarmasin menjelaskan seputar apa sih itu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan kemana sih arah gerak daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah tersendiri. Mungkin secara struktural, secara koordinat, memang DEMA Fakultas Syariah itu di bawah naungan daripada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Dunia Kerjasama, yang mana DEMA ini kalanya di ranah kelembagaan kampus itu sebagai lembaga eksekutif. Artinya hari ini DEMA menjalankan program-program kerja yang langsung diawasi oleh lembaga legislatif atau atau SEMA. Nah, terus kemana sih arah gerak daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sendiri? Yang pertama itu sebagai penyambung lidah masyarakat dan sebagai aspirator daripada mahasiswa fakultas tersendiri. Dengan mengimplementasikannya, terbentuklah 7 departemen. Okay. Yang pertama ada Departemen Kajian Isu Strategis yang bergerak di ranah sosial, khususnya masyarakat dan juga mahasiswa, menampung daripada aspirasi dan juga mengadvokasikannya ke pihak-pihak terkait. Terus ada Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, kurang lebih sama arah geraknya, namun lebih difokuskan kepada mahasiswa, khusus untuk mahasiswa fakultas sendiri. Terus ada Departemen Sosial Masyarakat Lingkungan, itu arahnya ke arah sosial, ke arah masyarakat, dan juga ada Departemen Keagamaan ke arah lebih ke arah
3: keagamaan,
4: keagamaan, betul. Okay. Terus ada Departemen PSDMO, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Organisasi, yang mengembangkan daripada minat bakat mahasiswa dan juga organisasi. Oke. Mungkin
3: cukup
4: sekilas.
3: Ya? Oke, okay. Ada 7.
4: 7.
3: 7 apa tadi sebutnya?
4: 7 departemen.
3: Departemen. Iya, okay, ada 7 departemen teman-teman. Ada tingkatan nggak untuk seorang mahasiswa bisa mengikuti DEMA nih? Di tahapan semester atau tahun keberapa kira-kira?
4: Oke. Okay. Kalau untuk persyaratan untuk memasuki Dewan Eksekutif Mahasiswa itu ada diatur dalam surat keputusan Dirjen Pendis yang itu dikeluarkan daripada Kemenak. Syarat untuk memasuki Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas itu minimal semester 3 dan maksimal semester 5.
3: maksimal semester 5?
4: Iya, maksimal.
3: Berarti di luar semester 5 berarti udah dianggap demis ya?
4: Iya, betul.
3: Oke, teman-teman. Berarti di tahun kedua perkuliahan mahasiswa teman-teman udah bisa ikut ya,
4: okay,
3: untuk bergabung di DEMA ini sendiri. Dewan Eksekutif Mahasiswa nih teman-teman berdua. Istilahnya kalau di kampus-kampus negeri itu BEM lah ya.
4: Iya, betul.
3: Berarti dibawahi oleh fakultas juga kan ya?
4: Iya.
3: Khususnya di sini adalah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang akan melaksanakan masa orientasi ya, lebih tepatnya.
4: Iya.
3: Pada tanggal
4: kalau untuk
6: pada tanggal 19 dan 20 hari pertama dan keduanya.
3: Oke, 19 dan 20 itu berarti hari Rabu depan ya,
6: iya,
3: teman-teman ya. Oke, nah ini teman pro 2 bakal kita kulik lebih dalam lagi, tapi selain satu ini ya, kita rehat dulu, lemesin aja teman-teman ya, biar bisa ikut gabung juga, tanya-tanya boleh ke WhatsApp kita yang 0811 5111 420. Siapa tahu ada maba-mabanya yang bergabung ya, menonton ini cutting-cuttingnya di cutting-cuttingnya di live kita di area Prodo Banjarmasin edisi kali ini. Tapi setelah yang satu ini di Prodo FM.

0: Di Prad FM, teman terbaik kamu teman Prad 2 masih di WUSH untuk edisi sore hari ini. Masih ngobrol bareng teman-teman dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2026. Kalian ini satu angkatan gak sih sebenarnya?
1: Kebetulan kami lintas angkatan.
0: Lintas angkatan? Iya, yang paling muda siapa selain aku? Dari kalian siapa yang paling muda?
2: Kebetulan yang paling muda.
0: Berarti Kiki, angkatan?
2: Angkatan
0: 2024. Terus Alki?
1: Kalau saya sendiri itu dari angkatan 2023.
0: 2023, 2024?
3: Lun dari 2024.
0: 2024. Jadi satu angkatan sama Kiki ya? Kiki. Eh, benar kan ya? Kamu 2000?
2: 2025.
0: Yeah. Oke, okay. Berarti kakak tingkatnya tuh Ubay sama Sauki ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Berarti sekarang semester berapa nih, Sauki?
1: Kalau saya sendiri itu semester 7.
0: Semester 7.
1: Jadi persyaratan DEMA itu minimal pada saat masuk.
0: Oke.
1: Okay. Maksimal kan tadi semester 5.
0: Semester 5. Iya, yeah, oke. Itu persyaratan masuknya ya. Ya,
1: persyaratan masuknya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau Kiki itu berarti semester 5 ya sekarang ya?
1: Semester 3.
0: Benar enggak sih?
2: Semester
0: 3. Kamu semester?
1: Semester 7.
0: 7 sekarang. Oke. Okay. Berarti lintas semester ya teman-teman ya, intinya ya untuk Dewan Mahasiswa ini. Nah, sekarang kita bakal kenalan nih sama PBAK Justisia. Mungkin ada yang bisa jelasin ke teman-teman dulu apa itu, acara apa, apakah ada penampilannya kah atau hal-hal lain yang perlu teman-teman tahu, apalagi ada yang maba yang mungkin dengerin ya di sore hari ini. Silakan.
3: Terkait PBAK itu sendiri, PBAK itu kan adalah singkatan dari pengenalan budaya akademik kemahasiswaan. Jadi PBAK itu sendiri itu adalah kegiatan yang setiap tahun rutin dilaksanakan di perguruan tinggi PTKIN, terlebih khusus di UIN Antasari. Jadi di UIN Antasari itu sendiri, PBAK itu emang ada beberapa rangkaian. Ada PBAK tingkat universitas dan ada tingkat fakultas.
0: Okay.
3: Dan PBAK Justisia itu sendiri, itu adalah PBAK yang tingkat fakultas. Dan kenapa jadi kami itu membawakan dengan nama Justisia, itu adalah kami berangkat daripada rapat-rapat, terus ada juga perbincangan, ada juga dialog-dialog. Jadi hasil daripada kami dialog itu sendiri, itu menghasilkan nama Justisia. Dan Justisia itu adalah akronim atau singkatan daripada Juris Muda, Berintegritas, Inovatif, dan Adaptif. Jadi kenapa jadi kami menamakan dengan Justisia itu sendiri? Karena kami memiliki tujuan bahwa seorang juris muda itu harus memiliki integritas, dan harus inovatif, dan harus adaptif.
0: Oke, itu lebih lengkapnya ya. Untuk mungkin bisa kita bilang tema juga ya, di PBAK tahun ini. Dan ini berlangsung selama 2 hari ya teman-teman ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kira-kira teman yang perlu teman-teman tahu apa aja atau ngapain aja sih nanti di acara PBAK-nya teman-teman?
2: Baik, pertama-tama itu untuk rangkaian acaranya, di hari pertama itu nanti ada pembukaan secara simbolis, yang mana seluruh ketua ormawa maupun dekan-dekan dan wakil dekan itu melakukan pembukaan secara simbolis terhadap PBAK Justisia itu sendiri.
0: Oke, sebentar ya Kiki ya. Kita coba shifting mikrofon dulu nih, sambil mungkin dibantu sama Salki ya buat sedikit menjelaskan PBAK Justisia ini sasarannya untuk siapa aja kira-kira?
1: Oke, izin menjelaskan terkait dengan rangkaian kegiatan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan PBAK Justisia 2026 yang diadakan oleh organisasi mahasiswa tingkat Fakultas Syariah. Jadi untuk rangkaian kegiatan itu dimulai daripada tahapan pendaftaran yang mana dibuka pada tanggal 20

0: 26 Juli sampai 5 Agustus. Hmm. Terus dilanjutkan technical meeting yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini. Yang mana technical meeting itu membahas daripada seluruh rangkaian kegiatan baik itu hari pertama maupun hari kedua. Agar nantinya mahasiswa baru dapat mempersiapkan kegiatan ketika hadir pada saat kegiatan hari pertama dan hari kedua.
1: Oke, okay. Technical meetingnya di tanggal?
0: Di tanggal 16 Agustus 2026.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bisa dibantu kembali sama Kiki ya. Oke, okay, silakan Kiki.
2: Nah, mungkin Kak Sauki tadi menjelaskan kegiatan pra dari PBAK-nya, persiapan dari panitia maupun pesertanya untuk menuju PBAK Justisia pada tanggal 19 dan 20, yaitu pada hari Rabu dan
0: Kamis
2: ya Kak?
1: Kamis, oke. Okay.
2: Jadi untuk PBAK Justisia itu sendiri berisikan pembukaan secara simbolis. Kemudian ada beberapa materi yang diisi oleh beberapa dosen mengenai perkenalan budaya dan akademik UIN Antasari Banjarmasin dan juga budaya akademik Fakultas Syariah khususnya. Di sana itu ada sekitar 5 materi yang mana itu diisi ada salah satunya ada dekan, ibu wakil dekan, kemudian jajaran dosen Fakultas Syariah.
1: Itu di hari pertama ya?
2: Betul, di hari pertama.
1: Hari Rabu tanggal?
2: Tanggal
1: 19 Agustus. Ini penentuan tanggalnya emang dari teman-teman ya? Atau ada niatan khusus kenapa memilih tanggal 19 gitu?
0: Oke, okay. Untuk penentuan tanggal itu daripada hasil rapat dan juga konsolidasi yang ditentukan oleh kawan-kawan daripada organisasi mahasiswa Fakultas Syariah.
1: Oke, okay, berarti hasil apa keputusan bersama ya,
0: iya,
1: keputusan bukan karena hari ulang tahunnya fakultas ya, bukan ya?
0: Iya, betul.
1: Bukan. Karena biasanya beberapa dari teman-teman kan mengincar apa tanggal-tanggal Dies Natalis juga kan sebagai masa perkenalan gitu. Oke, okay, lanjut mungkin.
2: Kemudian di hari pertama juga ada ketambahan satu materi khusus yaitu okay, namanya Safari Jurusan, yang mana okay, fakultas sendiri terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, perbandingan mazhab dan hukum ekonomi syariah.
1: Oke. Okay.
2: Pada saat safari jurusan, mahasiswa itu yang sefakultas syariah itu dipisahkan berdasarkan jurusannya masing-masing.
1: Okay.
2: Dan kemudian dikenalkan bagaimana pendekatan terhadap jurusannya terhadap mahasiswanya. Itu bagian yang khusus ya Kak di hari yang pertama itu.
1: Oke, okay, itu berarti runut ya setelah pembukaan pengisian materi lalu safari jurusan tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Apakah ada keterlibatan dari teman-teman himpunan mahasiswa di acara teman-teman nanti? Karena tadi kan ada safari jurusan ya. Oke. Okay. Boleh mungkin? Sogi.
0: Oke. Okay. Terkait dengan keterlibatan mahasiswa ketika safari jurusan tentunya ada keterlibatan khususnya bagi himpunan mahasiswa jurusan.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Jadi masing-masing jurusan itu memiliki organisasi mahasiswanya yaitu himpunan mahasiswa jurusan. Nantinya pihak panitia penyelenggara budaya akademik kemahasiswaan itu melimpahkan ke himpunan mahasiswa jurusan untuk menghandle ketika safari jurusan. Nantinya ketika diadakan safari jurusan, nantinya ditentukan materi yang disampaikan karena pendekatan masing-masing jurusan itu tergantung daripada kepala prodi yang menyampaikan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ada keterlibatannya setelah nanti teman-teman dikembalikan ke jurusannya masing-masing ya, di safari jurusan itu sendiri. Itu untuk hari pertama. Kita lanjut nanti ya. Setelah yang satu ini teman prodi yang pengen tanya-tanya bisa ke WhatsApp kita juga di 08115111420 untuk dialog kita sore hari ini.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio. Oke, Akmal. Kita lanjut lagi, masih ngobrolin seputar PBAK Justisia Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2026. Ini pasti jadi ajang yang ditunggu-tunggu ya sama maba. Gak tahu. Kalau dulu sih dihindari. Kalau sekarang semoga ditunggu dengan acara-acara seru. Seru sih teman-teman, di hari pertama aja harusnya sudah meriah ya, sama bagaimana nanti kegiatannya dijalankan, apalagi masing-masing program studi sepertinya bakal berlomba-lomba ya untuk memperkenalkan prodinya masing-masing ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau di hari pertama tadi udah cukup kah atau ada lagi tambahannya mungkin? Atau ada jurit malam tapi enggak kita kasih tahu gitu ya. Oh, enggak ada ya. Oh, ada juga stand UMKM-nya ya?
1: Iya, stand
0: bazar.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Lebih ke stand Ormawa aja.
0: Oh, iya ya. Ada ini ya, mejeng ya teman-teman Ormawa ya, untuk ya, menampilkan. Ada berapa Ormawa sih kalau di fakultas teman-teman?
2: Kalau Ormawa yang ada di Fakultas Syariah itu totalnya ada 12 Ormawa.
0: Wih, banyak juga ya teman-teman. Tuh dari yang olahraga, seni ya.
2: Iya,
0: sama semuanya. Soft skill, hard skill ya. Oke. Kebanyakan kalau kita sebutin ya. Tapi yang pasti semuanya 12 itu mejeng ya. Ya nanti ya, di PBAK Justisia. Sorry, kita recall lagi nih ke teman-teman yang mungkin baru masuk. PBAK itu adalah
2: Pengenalan
3: Budaya
0: Akademik. Budaya Akademik
3: dan kemahasiswaan
0: yang tadi teman-teman bakal diisi dengan materi-materi dari para dosen dan juga para alumni juga ya, dan pihak angkatan mahasiswa yang sudah terlebih dahulu, sama dilanjutkan dengan safari
1: jurusan.
0: Aku takut salah sebut nih, safari jurusan ya teman-teman, yang ada 4 jurusan ya,
3: ya
0: di ya. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Dan di hari kedua nih, nah kita pengen jalan-jalan ke hari kedua, mungkin bisa diceritain lagi lanjutannya.
3: Jadi untuk hari kedua itu kami berfokus di kemahasiswaannya. Jadi ketika hari pertama itu fokus kepada pengenalan budaya akademiknya, dan di hari kedua itu fokus terhadap kemahasiswaannya. Jadi ada beberapa materi juga, cuman pembawaan daripada materi itu sendiri tidak terlalu berat. Berbasis dan untuk tujuannya untuk mahasiswa, seperti materi sukses tadi dan sukses organisasi. Terus ada juga materi peran dan fungsi mahasiswa, karena adanya transisi daripada pelajar ke mahasiswa. Oleh karena itu kami membawakan materi-materi yang berkaitan terkait hal itu. Terus sebelum daripada masuk materi itu sendiri, itu kami ada mengadakan sedikit kegiatan yang bersifat fun lah. Jadi ada parade, dan parade itu sendiri nanti melibatkan seluruh daripada Ormawa dan seluruh mahasiswa baru Fakultas Syariah 2026. Dan sehabis itu ada beberapa pengenalan daripada putra-putri syariah, terus ada putra-putri jurusan, dan pengenalan UKM dan UKK dan Ormawa-Ormawa yang ada di Fakultas Syariah. Dan di siang harinya itu nanti ada kunjungan stand. Jadi di sana nanti ada interaksi yang secara langsung terhadap Ormawa-Ormawa. Bagi mahasiswa baru yang ingin bertanya terkait apa sih Ormawanya itu, semisal daripada Dewan Eksekutif itu apa, itu boleh nanti di kunjungan stand. Itu sih Kak, untuk hari yang kedua.
0: Oke, berarti 2 hari itu cukup ya buat teman-teman untuk mengenal kampus ya, khususnya ya, di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Karena menurut aku masa orientasi itu masa yang penting banget untuk teman-teman yang bertransisi dari sekolah, SMA, aliyah, dan derajatnya menuju ke gerbang perkuliahan yang harusnya sih kalau kalian teman-teman yang bertiga ini duduk sekarang tuh sangat beda ya dengan dengan masa sekolah kita seperti biasanya. Banyak yang bilang kayak di perkuliahan tuh kita nggak bisa lagi yang namanya disuapin dan lain-lain, kita harus nyari sendiri kan. Kalau kitanya malas ya udah dampaknya ke kita sendiri gitu ya. Kalau di sekolah kan mungkin masih kena ada panggilan orang tua lah, ada tanggung jawab guru untuk mengawasi si anak-anak. Kalau mungkin perkuliahan ya udah pasti pengawasan dari diri sendiri ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di acara teman-teman PBAK Justisia ini katanya juga nanti bakal ada penugasan ya untuk teman-teman maba.
1: Iya.
0: Ya, mungkin bisa dijelasin nih sama Cici.
1: Jadi untuk penugasan untuk para adik-adik maba ini ada yang sifatnya sebelum PBAK dan ada juga yang sifatnya setelah PBAK.
0: Oke.
1: Kita bahas dulu yang sebelum PBAK, yaitu membuat video individu ya Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Individu tapi basisnya kelompok. Nah, okay. Sebelum itu Lun mau menjelaskan bahwa mahasiswa baru di Fakultas Syariah itu dibagi beberapa kelompok. Yang mana kelompok tersebut dikasih dua orang pembimbing dari kakak-kakak HMJ dan kakak-kakak HMP. Yang mana kelompok tersebut itu membawakan satu tokoh pahlawan.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya tokoh kelompok Antasari. Nah, jadi di video tersebut itu menjelaskan tentang pertama-tama memperkenalkan tentang dirinya, berasal dari mana, jurusan mana, kemudian diisi dengan biografi pahlawan. Jadi tidak hanya memperkenalkan dirinya, tapi juga makin kenal dengan pahlawan-pahlawan yang ada di daerah Banjar khususnya. Kemudian di hari sebelum PBAK, waktu technical meeting, itu dikasih tugas berupa bikin papan.
0: Papan kelompok.
1: Isinya itu tentang nama-nama kelompok, kemudian foto-foto pahlawan dan juga biografi pahlawan. Nanti itu bakal dibawa saat parade dan juga bakal kayak dilombakan lah yang mana yang paling keren kayak gitu.
0: Ada yel-yel juga pasti itu ya.
1: Iya, juga ada yel-yel.
0: Tidak pernah ketinggalan gitu teman-teman ya. Dan itu nanti terlaksana di hari kedua ya. Untuk parade, ada nama paradenya?
3: Kalau untuk nama paradenya itu sendiri, kami menamai itu Parade Justisia.
0: Parade Justisia. Ya,
3: sesuai dengan nama kegiatan kami.
0: Enggak baru dapat sekarang kan? Enggak. Ada namanya ya, Parade Justisia atau Paradua. Gitu ya, Kiki. Nah, masalah nilai-nilai kegiatan mungkin dari Sauki nih.
2: Baik, menjelaskan daripada nilai-nilai kegiatan yang dihadirkan daripada rekan-rekan Ormawa untuk kegiatan PBAK Justisia tahun ini, khususnya untuk mahasiswa baru Fakultas Syariah, yang mana kami labeli dengan Yuris Muda 2026. Artinya bagaimana Yuris Muda ini sebagai slogan yang melekat untuk setiap mahasiswa baru. Menarik kawan-kawan hari ini menghadirkan sebuah nilai yang tidak boleh dilupakan, yaitu budaya Banjar salah satunya. Kenapa budaya Banjar kami coba angkat, mencoba kami integrasikan dengan nilai-nilai kebudayaan maupun nilai-nilai akademik, nilai-nilai keislaman. Hari ini kita memang ranah kampus itu berada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bukan maksud untuk mendiskriminasi suku lain, tapi hari ini di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Artinya jangan sampai hari ini kita berada di tanah Banjar, kita melupakan budaya Banjar, yang mana kita coba kombinasikan dengan nilai keislaman dan juga nilai-nilai syariah. Selain daripada nilai budaya Banjar, kami juga menekankan karakter, khususnya untuk mahasiswa baru Fakultas Syariah 2026, yaitu karakter bagaimana hari ini mahasiswa baru Fakultas Syariah itu peduli terhadap lingkungan sosial maupun masyarakat. Karena di dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat, selain pengabdian masyarakat ada pendidikan pengajaran juga penelitian pengembangan. Artinya mahasiswa itu akan kembali ke masyarakat sendiri. Bagaimana hari ini mahasiswa Fakultas Syariah dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di ruang-ruang kelas, ruang-ruang organisasi, dapat diimplementasikan dengan baik terhadap masyarakat. Artinya apa yang menjadi keluhan masyarakat, mahasiswa Fakultas Syariah siap membantu dan mengaspirasikan sesuai dengan karakter daripada Fakultas Syariah sendiri.
0: Yang pasti adalah bagaimana teman-teman juga di acara PBAK Justisia ini membentuk mahasiswa dan mahasiswinya agar bisa menggambarkan ya fakultas dengan apa yang dicita-citakan fakultas juga teman-teman ya. Mungkin terakhir nih buat teman-teman, harapannya deh satu-satu untuk acara kita sebagai masa orientasi, masa penentu bagaimana mahasiswa dan mahasiswi itu akan senakal apa nanti kuliah enggak atau sebaik apa dia sebaliknya ya teman-teman. Boleh silakan. Mau perwakilan kah?
2: Mas, mungkin masing-masing aja nanti.
0: Boleh masing-masing. Silakan.
2: Mungkin dimulai dari saya sendiri.
0: Boleh. Dulu. Jangan Sokin, nanti kamu terakhir. Dari Ubaid dulu.
3: Untuk harapannya di tahun ini, DPBAK Justisia 2026. Harapan dari Ulun sendiri itu adalah jangan sampai ada sebuah pemikiran bahwa PBAK itu adalah seperti kegiatan yang tidak berguna lah. Karena kebanyakan kan orang memandangnya, apalagi orang yang belum pernah daripada ikut ospek lah bisa kita sebut, itu menganggap adanya perpeloncoan di sana.
0: Yeah.
3: Jadi sebenarnya tidak ada perpeloncoan, bahkan itu hal yang paling dilarang lah. Jadi harapan besar saya bahwa apa yang kalian tanam di hari itu, maka bakal kalian petik di kemudian hari. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam kegiatan PWAK, dan bentuklah karakter kalian masing-masing, dan cari tujuan kalian masing-masing. Karena dunia perkuliahan itu sangatlah cepat lah jalan waktunya. Tidak terasa, bahkan Ulun sendiri itu perkiraan sekitar 1,5 tahun lagi ya udah selesai lah kuliah gitu. Nah.
0: Amin.
3: Ya, amin. Jadi harus benar-benar dalam berkuliah itu sih.
0: Sih. Benar sih. Apalagi first impression tuh sangat penting ya, teman-teman. Yeah. Di masa ini kan semua mahasiswa dan mahasiswi, begitu juga sebaliknya kakak tingkat terhadap bagaimana mahasiswa-mahasiswa melihat kalian juga kan, itu semuanya adalah first impression kan.
3: Iya.
0: Yeah. Oh, ini katanya kayaknya agak galak nih. Itu ke bawah nanti sampai 4 tahun ya kan. Gitu dan lain-lain. Oke, lanjut Kiki mungkin.
1: Harapan Ulun mungkin ketika acara PBAK-nya itu berjalan dengan lancar, tertib, karena kami selaku panitia juga riset dari banyak PBAK di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana caranya agar PBAK di tahun ini tuh lebih meriah, lebih asik, lebih friendly kayak gitu, nah, sama mahasiswa barunya. Dan Ulun berharap bahwa mahasiswa baru di Fakultas Syariah itu excited kayak gitu, nah, mengikuti PBAK 2026.
0: Oke, harus sih, harus ramai dan seru ya semuanya teman-teman. Sangat terlihat friendly kok dari Ubay ya yang hari ini hadir di Pro 2 teman-temannya. Mungkin Soki terakhir penutup.
2: Oke, mungkin dari saya sebagai penanggung jawab pada kegiatan PBAK kali ini, tentunya harapan untuk kegiatan PBAK Justisio 2026 hari ini, rekan-rekan organisasi mahasiswa itu sudah menyiapkan dengan sebaik mungkin, dengan serapi mungkin. Artinya ketika nantinya akan dilaksanakan, tentunya kami menghadirkan budaya inklusif, ramah, nyaman bagi mahasiswa Fakultas Syariah 2026. Artinya jangan takut, jangan bimbang untuk mahasiswa baru Fakultas Syariah untuk mengikuti kegiatan PBAK Justisia 2026. Tentunya budaya-budaya yang sering dikenal, budaya perpeloncoan ketika diadakan ospek itu sangat dilarang dan kami menentang dengan keras. Artinya kami menghadirkan, kami berkomitmen penuh terhadap mahasiswa baru Fakultas Syariah dengan menghadirkan budaya inklusif. Tentunya harapan tersebut berdampak jangka panjang nantinya agar mahasiswa baru Fakultas Syariah itu peduli terhadap isu-isu sosial, abis itu minat daripada organisasi meningkat maupun hal lainnya. Mungkin itu saja dari kami terkait dengan harapan.
0: Oke, itu dia teman-teman ya. Tenang aja teman-teman maba, yang pasti karena acara ini tuh biasanya ya harus meninggalkan kesan yang besar buat teman-teman yang bakal dibawa nanti sampai perkuliahan. Karena kita udah tahu perpeloncoan dilarang, otomatis sebaliknya pasti teman-teman panitia bakal mengusahakan bagaimana acara ini seramai dan juga seseru mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai khawatir teman-teman, kalau misalkan ada apa-apa lapor ke Pro 2 FM. Nanti kita ajak lagi, kita diskusi lagi, tapi yang pasti pasti bakal seru ya dengan rangkaian acara teman-teman. Itu ya teman Pro 2 ya, teman-teman. Dan terima kasih Soki, Kiki dan juga Ubay. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya, apakah setelah lulus kuliah mungkin atau acara-acara DEMA yang lain ya, bisa kita ikut gabung untuk promokan juga di Pro 2 FM. Itu dia teman Pro 2, maba-maba yang nonton ya, silakan nanti menikmati masa orientasinya PBAK Justisia. Semoga lancar dan juga harapannya tetap selalu menarik dan seru untuk program-program berikutnya ya. Keep training terus di Pro 2 FM, karena setelah ini kita bakal lanjut ke Request Time di Song of the Sunset.

Di Pradu FM, teman terbaik kamu, tahun Pradu. Kita lanjut ya untuk Song of the Sunset di Request Time edisi sore hari ini. Karena udah ada beberapa yang masuk, jadi aku coba bacain dulu teman-teman. Salah satunya dari Zulia di Jakarta yang request lagu NG Carvalho dengan Remuk. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Sarah ya, dari Berbinar, fanbase-nya Sabine Leonor, yang katanya mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Oke, dua lagu pertama kita puterin. Dan setelah ini langsung untuk live TikTok di area Prodo Banjarmasin.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pro2

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado 2. Lanjut masih bareng ada di Song of the Sunset di request time kali ini ya. Berikutnya ada dari Nanang yang request lagu Raim Laude dengan Ikro, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Bahrum di Jakarta yang katanya setia cun di area digital, pengen dengerin lagu dari Dere dengan Tanya. Yang lain monggo silahkan ikutan gabung di sore hari ini untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu. So this is Raim Laude dengan Ikro dan juga Tanya dari Dere. Check this out.

di Brada FM teman-teman Bekamu Tahun Pro 2. Lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Situ Kusmini yang request sama Cipta dengan Jagat Rasa. Terus juga Sria Selalu yang request lagu Fajar Nur dengan Tahta Hatiku. So check this out and keep tuning.

di Brother FM, teman-teman Pragama tahun Pradua lanjut masih bareng Edo di Request Time Song of the Sunset ya. Kayaknya Banjarmasin ini lumayan mendung dan juga berawan untuk sore hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa prepare ya buat yang pengen keluar rumah ataupun juga pengen jalan-jalan di outdoor ya teman Pradua, karena sepertinya ini tanda-tanda yang akan datang hujan sih, tapi we'll see. Semoga tetap selalu bersahabat lah cuacanya bersama teman Pradua yang request ya di sore hari ini. Salah satunya ada dari KMF yang request lagu Mesahira dengan Merindu Lagi, dan juga Aku Purnama yang request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takia. Check this out.

di Berada FM. Teman baik kamu, teman pro 2. Lanjut requestan berikutnya ada dari Alisa Azalika yang request lagu Hara dengan Celah Hati, dan juga Bull yang request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah. Dan kebetulan request kita udah full ya hari ini teman-teman. Thank you orang-orang hebat yang udah ikutan gabung. Kita menanti playlist yang didominasi oleh perempuan ya di sore hari ini teman-teman, dengan lagu-lagu wanitanya. Jadi ini Hara dengan Celah Hati dan Nabila Taqiyah dengan Cegil. Check this out.

di Prada FM untuk memberikan utama Prada 2 gak pernah lewat cegil ya dari Nabila Takiyah. Lanjut requestan berikutnya ada dari Bubble yang request lagu Tulus dengan Labirin, dan juga Macho yang request lagu Ratu Teman Tapi Mesra. Request kita udah full, so enjoy, keep tuning.

Di Berada FM, teman-teman bergabung tahun Pro 2 lanjut ya untuk edisi ataupun requestan berikutnya. Ini tahun Pro 2 ada beberapa requestan yang akan kita puterin teman-teman. Salah satunya yang request lagu BCL Bunga Citra Lestari. Ini dari Warung Pulsa. Terus juga ada dari Wali yang request Eta Cinta dari Rosa teman Pro 2 ya. Check this out sebelum satu lagu terakhir nanti ya sebagai penutup kita di edisi Request Time sore hari ini teman Pro 2. Coba kita lihat lagi untuk teman-teman yang ikut gabung di sore hari ini.

di Brada FM tuh nampak kamu tamu Brada itu dia untuk request time edisi sore hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung ya. Keep tuning karena setelah ini masih ditemenin bareng Edu juga di irama senjanya. Requestan terakhir dari Pia yang request lagu Nicki dengan On the Drive Home sebagai penutup kita. See you teman-teman. Thank you semuanya udah ikutan gabung di request time sore hari ini ya.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
1: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
0: Mantap. Sebulannya berapa?
1: 30 hari.
2: Intermezzo.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Masih bersama Pro 2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in."

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado itu dia untuk seri ceria edisi kali ini. Dan wush ya, dan jangan kemana-mana keep tuning karena setelah ini bakal ada Linda menemani kamu di Jaga Malam atau STMJ sampai tengah malam aja, teman Prado. So, keep tuning terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

0: teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana? Hari ini happy, bahagia, senang atau biasa aja? Ya, apapun itu semuanya jangan lupa untuk disyukuri aja ya. Alhamdulillah gitu teman Pro 2 ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah masih bisa makan enak. Alhamdulillah hari ini bisa jalan-jalan. Alhamdulillah hari ini masih bisa menyelesaikan segala sesuatunya yang mesti diselesaikan.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang kita bacain komentar-komentar yang sudah masuk ya, teman Pro 2 ya. Ada siapa aja nih ya? Oke, jadi mana nih komentar-komentarnya? Darinya Rio underscore Jandra. Good looking boleh jadi bonus, tapi good skill harus jadi prioritas. We fair recruitment please, katanya. Good. Benar. Ada juga darinya Bunga Cat 13. Pak, banyak kali yang batasin umur. Masuk umur di bawah 25, umur yang udah matang dan siap kerja malah nggak dapat kesempatan, katanya. Nah, ini dia nih ya. Itu banyak perusahaan yang kayak gitu. Nggak usah nunggu kami lapor, Bapak dong langsung adepin, katanya. Waduh. Terus ada juga nih. Darinya Yos Pino Andrean. Akhirnya dapat berita bagus hari ini, katanya. Oke, terus ada juga nih darinya Sally Mariana. Perasaan berita ini udah ada dari kapan gitu, katanya. Tapi tetap aja banyak company yang syaratnya harus memenuhi item ini. Ya udah, kalau kakaknya ketemu mungkin bisa aja laporkan lagi ya, Kak ya. Mungkin aja kali ini dengan laporan kakak bisa ditindaklanjuti.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi nih teman Prodia ya, bacain komentar-komentar yang udah masuk ya di malam hari ini. Oke, ini lanjutannya ada lagi nih terkait akan good looking dan usia dihapus dari syarat kerja. Dan kata Menteri Tenaga Kerja, kalau masih ada laporkan katanya ya. Oke, ada lagi komentarnya nih. ada dari Angkasa Amunderskar Suganda. Ya ampun Pak, buka LinkedIn aja atau portal loker aja Pak, niscaya Bapak akan melihat di sana bertebaran katanya. Terus ada juga nih dari siapa lagi nih komentarnya ya, darinya Hero Will, kalau di lapangan beda cerita Pak, aslinya ini mah katanya. Terus ada juga darinya Versen, tetap aja 25 ke atas dieliminasi. Aduh, gimana nih teman Pro 2 ya? Pokoknya kalau ketemu lagi laporkan aja ya teman Pro 2. Oke deh, thank you banget buat yang udah ikutan komen, tetap setia terus di Pro 2 era di Banjarmasin.

0: Info Proloog. Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, kebakaran lahan masih mengancam kawasan tempat pemprosesan akhir basiri di musim kemarau. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel CZI Slamet Riyadi dan Kapolres Banjarmasin Kombes Polri Jamutakin turun langsung meninjau lokasi pada Kamis 13 Agustus 2026. Adapun hasil peninjauan, sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan TPA Basiri terdampak kebakaran. Kondisi kemarau panjang ini menjadi salah satu pemicu utama yang diperparah keberadaan gas metan yang terperangkap di bawah timbunan sampah. Gas metan ini berpotensi memicu munculnya titik api dan membuat kebakaran sulit dikendalikan karena api dapat menjalar dari bawah permukaan tanah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Kota Banjarmasin mulai membidik teknologi modern untuk menjawab persoalan air bersih, sanitasi, hingga limbah cair yang kian kompleks di Kota Seribu Sungai. Langkah ini dilakukan dengan mengikuti ajang internasional 25 tahun Indo Water Expo dan Forum 2026 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Forum berskala global ini resmi dibuka Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, diwakili Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, hadir langsung meninjau berbagai inovasi teknologi terkait blueprint, tata kelola air bersih dan juga sanitasi. Ya, mana kondisi keikutsertaan Banjarmasin bukan sekadar memenuhi agenda forum internasional. Pemko melihat teknologi sebagai kebutuhan mendesak untuk menghadapi karakter geografis kota yang didominasi dataran rendah dan kawasan rawa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Banjarmasin meraih dua penghargaan tingkat provinsi pada momen puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan pertama diraih Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara sebagai juara terbaik satu lomba desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Sedangkan penghargaan kedua diraih pemerintah Kota Banjarmasin sebagai peringkat ketiga kategori kabupaten kota dengan capaian realisasi investasi terbesar di Kalimantan Selatan tahun 2025. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh, kiri.
1: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai bassist.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini. Asli.
1: Jadi drum.
6: Jadi drum. Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya
0: benar. Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty tuh pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab, siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty tuh berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu,
0: okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
0: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benar ya.
1: Oke. Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, Bay. Kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita-kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara
0: enggak langsung ya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang direk ya kan. Ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hutton.
6: Gue kayak panjang
1: kepanjangan ya.
0: Kepanjangan ya.
1: Oke. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira mau jawab.
5: Tapi retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop ya.
4: Retro pop lah.
5: Mau rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60
0: ya.
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lu ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke. Okay.
4: Sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
4: Yang dibikin pertama kali.
1: Yang jadi nih
3: Stranger Things.
1: Serius tuh?
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa dilakuin ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I koma Ayu. Jadi okay. Komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: I koma Ayu.
0: Iya. Yeah,
1: bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan? Iya. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya, yeah.
3: Tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Mariadi di kira.
0: Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Coba nama lagi. Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo nggak jauh-jauh nih dari situ deh.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu.
3: Kan
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya
4: tuh bukan Dikau.
0: Oke. Okay.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
0: Oke.
4: Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu takut jadi beban.
1: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu itu. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
1: Iya.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu
1: gitu kan. Kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rasti yang
5: gak jelas
4: itu.
1: Oke. Gue ngerti.
0: Iya. Yeah.
4: Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya.
1: Iya.
4: itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
0: Balada?
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini ya, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Iya sih. Bener. Iya kan? Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan?
0: Iya.
1: Kambing jantan gitu.
0: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta berapa sama?
1: Nah, cinta berapa sama?
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
0: Oke.
6: Jadi gua ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Jodi Diri.
1: Si Jodi
6: Diri.
1: Si Jodi Diri.
6: Adalah Si Jodi itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Lebih kangen jazz.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Bro, nasional. Hati-hati lo.
1: Iya, si Jodi.
0: Iya, si Jodi. Maksudnya Jodi.
6: Ada Bang Jodi.
1: Iya, ada Bang Jodi kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro. Boleh.
6: Pas MC-nya present, teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: Udah pamit. Gak namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Gua enggak expect sih.
1: Enggak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya,
0: bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gua.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
1: Oke.
3: Terus karena apa ya?

0: apa?
1: Tiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
2: Things We Said Today.
1: Dari album Hard Day's Night.
2: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama coba? Juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang yang Hard Day's Night-nya juga. Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
2: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Misery, alright. Oke.
2: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
2: Bukan, Russell apa beda? Beda sama Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Kakek mana kakek?
2: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka, udah.
2: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
1: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
2: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
1: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
0: Tapi pernah enggak maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
2: Hipdut gitu.
0: Kalau random Mas. Kalau random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya. Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
3: Terus kalau yang nyoba nyanyi belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
2: Britpop.
0: Oke.
3: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
2: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
1: Kalau gambaran mini album gak ada ya, cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
2: Oke.
1: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
2: Iya.
1: Jadi yang satu pop, yang satu rock and roll, cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya. Jadi apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro, atau apapun itu pas orang setel
3: udah tahu ini Das Rasti gitu.
2: Oke. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes. Betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
2: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
2: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh tuh menurut gue.
0: Iya, udah. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke, oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya, tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
1: Tergantung nama persidulan siapa? Yeah.
0: Oke.
1: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
3: Biasanya
0: gitu.
3: Kan kalau lagi mau dengerin lagu apa kan?
4: Iya sih. Itu
3: juga ngaruh juga.
0: Iya. Gitu. Berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu. Notasi dulu,
2: humming,
4: nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua. Kita bikin liriknya bareng.
2: Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
2: rata-rata nulis semua ya? Oke, baru
3: nggak nulis tuh terus.
2: Polo kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
2: Oh iya. Kapan? Baru tadi.
0: Baru tadi.
1: Jam 3.
2: Selalu ini nggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut ya.

0: Ayo,
1: ayo, buat ngisi slot.
2: Ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya oh, ditunggu iurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay, alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di chat itu pada di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya. Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Suara yang wuuu gitu dong. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dust Drastic nih.
0: Yoi,
1: yang Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, nyariin tuh. Tuh, kamera tuh.
0: Ah, itu ya, bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus, ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek. Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
1: Oh iya. Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Nih, itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu siapa?
1: Oh, di siapa?
0: Oh iya.
1: Oke. Ada siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Galih Raka Siwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
2: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Menarik nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
2: Garis besarnya. Apa, Bay? Kisah
3: katulistik
2: pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
2: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang
0: lo? Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
3: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
3: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih?
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan?
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
0: Deket sih.
3: Kan? Bang Joni.
1: Bang Joni kan?
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan?
0: Bener. Iya deket sih, bener.
1: Jualan kikil.
2: Oh ada cerita
1: banget. Cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring, Joni Cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah, jangan sering. Iya, jangan sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya, takutnya ngeces kan.
0: Iya bener, ngiler.
1: Ngiler,
2: gitu.
1: Cungkringnya enak banget.
0: Bener. Boleh gak gue nanya yang
1: benar? Boleh. Silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dust Drastic dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa diterima dulu aja sih dari The Dust Drastic.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas Joni Diri udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Bener.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebihnya
1: di kota. Amin.
0: Oke.
1: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Kalau MV
2: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
0: Ada. Oh, penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik. Visualizer kan?
3: Boleh dicek, bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu.
0: Iya. Handheld.
1: Iya.
3: Yes, sir.
1: Kopi. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
3: Kenapa sih, guys? Emang ini kan normal ya?
1: Normal dong. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
3: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, roba
0: selalu di rumah. Selalu di rumah.
3: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
3: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
3: dia konsepnya riding.
1: Riding. Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Ada nama fans ya?
2: Nama fansnya apa ya?
3: Pikiran sih.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran lu, Bang?
1: Kecau.
3: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
3: Kecau mania.
0: Kecau.
3: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
3: Belum official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
3: Nanti kan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
3: Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh iya, bisa.
1: Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Lalu kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
4: Buat yang nonton, I love you.
3: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Mahal.
1: Iya. Mau apa?
4: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih. Ya pokoknya
1: apa, Cup?
2: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny,
1: itu
0: dia, bener. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman berdua, kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Idi, seru nih.
1: Iya.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
3: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
3: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi yang paling dekat di tanggal 21 ini di Dusty Rasty bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang enggak?
3: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
3: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
3: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
1: Kok
3: free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
3: Bisa.
0: Jadinya
3: bareng
0: sih. Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
2: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
4: YouTube
2: juga.
3: The Dusty Rasty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah aspirasi juga ya.
0: Sukses selalu, sukses.
1: Sukses selalu. Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah, tadi makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya?
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga ini dia,
0: Dedasti Rasti.

Pro 2 yang cermasin teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, udah kita ikutin tadi ya Music Live Chat di Pro 2 Jakarta. Sekarang balik lagi sama Linda di STMJ sampai tengah malam aja.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Community Talk malam hari ini bareng sama Linda. Gak kerasa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya mana perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nih bukan sekedar peringatan kemerdekaan, melainkan momen istimewa untuk mempererat persaudaraan, apalagi untuk anggota komunitas nih ya. Apalagi nih salah satu contoh buat komunitas motor. Nah, ada lomba yang seru, aman, dan bermakna yang bisa memperkuat kekompakan, kedisiplinan, dan rasa kebersamaan yang menjadi pondasi komunitas yang semakin solid nih ya. Ada beragam ide lomba yang bisa disesuaikan dengan kemampuan, lokasi, dan jumlah peserta. Mulai dari yang seru-seruan hingga yang menguji keahlian dan kedisiplinan. Apa itu kira-kira? Stay tune terus di obrolan komunitas atau Community Talk.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Ide lomba yang bisa disesuaikan dengan kemampuan, lokasi, dan jumlah peserta nih untuk komunitas motor ya. Ada beberapa ide lomba 17 Agustusan untuk komunitas motor untuk bisa mengeratkan ikatan dan tingkatkan kekompakan. Dan lomba ini tidak menguji kecepatan, melainkan keterampilan mengendalikan motor, ketelitian dan keselamatan sesuai prinsip berkendara komunitas yang bertanggung jawab. Aduh, rasa bener banget nih udah ngomongnya. Yang pertama adalah lomba berkendara paling lambat. Aduh, apa ini? Jadi peserta tuh harus menempuh jalur lurus atau berkelok tanpa menjejakkan kaki ke tanah dan tanpa mematikan mesin. Pemenangnya adalah yang paling lama menempuh lintasan. Jadi di sini gunanya untuk melatih keseimbangan, kesabaran, dan penguasaan kopling atau kecepatan rendah. Atau bisa juga lomba menjalankan motor tanpa mesin. Nah, gimana tuh? Jadi dalam jarak tertentu, peserta tuh harus mendorong dan mengendalikan motor dengan presisi. Jadi di sini melatih kerjasama otot sekaligus keakraban saat saling membantu mengangkat atau menahan motor.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu Do, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045. Community Talk.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, yang mana tentang ide lomba 17 Agustusan ya, yaitu untuk komunitas motor ya. Selanjutnya lomba keselamatan berkendara dan pengetahuan rambu-rambu lalu lintas. Sesi teka-teki atau ujian tertulis, waduh tertulis gak tuh, lisan aja deh lisan gitu. Tentang rambu lalu lintas, aturan berkendara dan perlengkapan keselamatan dan tata cara berkendara berkelompok. Ini bisa meningkatkan wawasan agar seluruh anggota berkendara dengan aman dan tertib. Nah seru banget nih, kayak lomba cerdas cermat gitu ya, tapi versi untuk anak-anak komunitas motor gitu. Terus selanjutnya kita ke lomba kekompakan dan kerjasama tim nih. Nah, lomba ini tuh bakal menonjolkan semangat bersama. Jadi bukan persaingan antar individu, bukan ya. Jadi sangat cocok membangun kebersamaan. Misalnya, lomba konvoi teratur. Nah, ini tim berkendara dalam formasi yang rapi, kompak, dan menjaga jarak aman sepanjang rute yang ditentukan gitu. Jadi yang dinilai itu kayak kerapian barisannya, keserampakan gerakannya, dan kepatuhan aturannya.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
2: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
1: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
2: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
1: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
2: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
3: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

Road Warrior Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan ide lomba 17-an buat komunitas motor ya. Ada lagi lomba estetika dan lomba kreativitas motor. Jadi kalau motor bertema kemerdekaan nih, bisa nih motornya dihias dengan nuansa merah putih atau lambang negara atau tokoh pahlawan ya. Terus kalau untuk seragam dan atribut komunitas terpadu gitu kan, bisa aja nih satu tim tampil dengan penampilan dan atribut yang serasi, penuh semangat kemerdekaan. Dengan begitu bisa menumbuhkan rasa bangga dan kreativitas bersama. How

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Community Talk.

Pro 2 Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya beberapa rekomendasi untuk lomba 17-an buat komunitas motor. Jadi perayaan 17 Agustus bagi komunitas motor itu bukan hanya soal lomba dan hadiah, melainkan momen untuk menyadari bahwa kita gitu ya, maksudnya mereka itu gitu, adalah satu keluarga yang saling peduli, berkendara dengan aman dan menjaga nama baik komunitas. Thank you banget. Tetap setia terus di Pro 2 Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Request time. Samantha.

Sobat Pro 2, selamat malam. Senang sekali malam ini bareng sama Linda di segmen Request Time nih ya. Tunggu apa lagi? Gabung aja ke TikTok langsung di RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Dan yang belum gabung, nunggu apa lagi sih? Cepetan gabung ya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Ini mau request boleh banget ya. Kita bacain dari yang paling atas banget dulu ya. Dari Nyayan, awal kisah selamanya dong kak. Boleh, ini lagunya Raisa ya. Awal kisah selamanya. Oke lanjut. Halo sister, darinya Alisa Azalika. Hai gitu ya. Requestnya langsung celah hati. Aduh mantep banget requestan kamu sister. Kita puterin dulu dua lagu malam hari ini.

Roy Duereri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, nikmat banget rasanya dengerin lagunya Hara barusan ya, lewat lagunya Celah Hati. Kita lanjut lagi nih Tuan Pro 2 ke requestan berikutnya. Nanti kita bacain dari paling atas lagi ya, sabar ya. Satu-satu ya. Kita scroll dulu TikToknya Tuan Pro 2. Lanjut kita ke lagunya Nadine Amija, requestan darinya Tams. Oke, Tams masih ada di layar penonton kita ya. Oke, thank you Tams lo gift-nya. Thank you. Terus lagunya Nadine Amiza, kita pilihkan lagunya yang berjudul Rayuan Perempuan Gila ya. Oke, lanjut nih. Ada Siti Kusmini, masih adakah Siti Kusmini? Kalau ada nanti kita puterin. Oh, ada lagi menyukai live ini katanya. Oke, sip. Masih inggih. Siap. Kita puterin dua lagu dulu. Ada Nadine Amiza dan Samuel Cipta.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, semangat banget kayak gini. Masa kalian gak gabung sih? Please deh ya, teman Produer. Ini udah sangat powerful nemenin kamu. Apalagi di TikTok. Aduh, yang belum gabung nunggu apa sih? Aduh, ya udah langsung aja gabung ke TikTok RRI Produer Banjarmasin ya. Lanjut kita ke requestan darinya. Sabar ya teman Produer ya. Kita bacain lagi dari yang paling atas ya. Yang udah request lagu darinya Fajar Nor satu-satunya. Siapa lagi kalau bukan Stria Selalu ya. Yang masih semangat ngetep-tepin love-nya, thank you lah ya. Terus ada juga yang request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu Kim Nabila Tekiah darinya Aku Purnama. Kita dengerin lagi yang request atau cari lagu Nabila Tekiah, sorry banget gak bisa lagi ya.

Request. Request time. Samantha.

Radio Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestannya Muhammad Basir yang menghadangi dari tadi, teman Pro 2 lah. Oke, okay. Requestnya katanya lagu Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Jangan mau. Kalau sekedar lagu sih it's okay, gak apa-apa. Tapi di kenyataannya, realitanya harus jadi yang pertama ya. Oke, lanjut kita ke requestan Nail. Apakah Nail masih ada di TikTok RRD Pro 2 Banjarmasin? Kalau nggak ada kita skip ya. Yang request lagunya Melly Guslo, Promise. Terus ada Dudi Dudi Dam Dam Dam juga yang request lagu Ronnie Parulian, Februari.

Pride We Are dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut, kita ke requestan lagunya. Aduh, didudidam. Lagunya dududidam. Eh, dududidamnya ada nggak nih? Kalau di tampilan penontonnya sih nggak ada ya. Apakah memang nggak ada? Atau tiba-tiba listriknya mati? Atau nggak tahu nih, teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada Herman yang request lagunya Mawar Deyang, Lebih Dari Egoku. Terus ada lagi juga elemen rahasia hati yang direquest sama Popeye tadi ya. Kita puterin dulu. Ada Mawar Deyang, Lebih Dari Egoku.

ya teman Pro 2, sorry banget nih yang di TikTok nih sebenarnya banyak banget juga yang request ya, tapi udah keduluan full yang ada di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Ada Lara Purnamasari yang request, sorry banget gak sempet. Ada Bahrum juga, terima kasih yang selalu setia dengerin di RRI Digital. Bahrum ini dari Jakarta loh teman Pro 2. Terus juga ada Shavana, ada Sarah, ada Cicilia Palen 4, ada Caca, ada Putri Sagita Destiani, ada Widi, ada Rike juga nih. Nih para fanbase-nya Sabrina Leanor ya. Ada darinya Sha juga nih. Terus siapa lagi? Ada Maria dan ada Fitriana ya. Terus ada Tasya juga. Ada Mr. NNG nih juga nih. Ya. Yang pada request lagu ini, lagunya Sabrina Leanor. Sorry banget ya, gak sempet diputerin. Thank you banget 16K-nya juga buat teman Pro 2 yang selalu setia di TikTok-nya RRI Pro 2 Banjarmasin. Kalian tuh keren banget. Oke, ini udah ada yang request lagi darinya Popeye. Masih ada Popeye? Kalau gak ada kita skip lagunya ya, karena banyak banget yang udah nungguin untuk diputerin lagunya. Masih adakah Popeye di sini? Kalau nggak ada, nggak bisa kita puterin nih teman Pro 2 ya lagunya. Terus juga ada. Oke, terus ada juga yang request lagunya Sal Priyadi. Siapa tadi yang request lagunya Sal nih? Apakah masih ada orangnya? Kalau nggak ada, kita skip ya lagunya Kak Mai. Mana nih Kimpul nih? Masih ada nggak Kimpul? Kalau nggak ada, kita skip lagunya, kita puterin lagu selanjutnya ya. Thank you banget buat yang udah request, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Radio Bergerman.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
0: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
1: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Yakin.
1: A really good feat.
2: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin. Langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini, kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar, bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

0: gimana kalau memilih kita main main kemana kek?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Banjir yang kerap melanda berbagai daerah saat musim hujan tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian materi, namun juga berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenangi pemukiman penduduk menjadi sarang bagi berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang umum muncul pasca banjir antara lain diare, penyakit kulit, dan leptospirosis. Untuk mencegah penyakit pasca banjir, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan beberapa langkah pencegahan. Beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain, jaga kebersihan diri, cuci tangan dan kaki secara teratur dengan sabun dan air bersih setelah terkena genangan air banjir. Hindari kontak langsung dengan air banjir. Usahakan untuk tidak berlama-lama berada di dalam air banjir, terutama jika terdapat luka terbuka pada tubuh. Gunakan perlengkapan pelindung. Saat membersihkan rumah atau lingkungan sekitar yang terdampak banjir, gunakan sepatu boot, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari kuman dan bakteri. Awasi anak-anak, jangan biarkan anak-anak bermain di genangan air banjir, karena air tersebut dapat membawa berbagai jenis penyakit. Obati luka dengan antiseptik. Segera oleskan obat antiseptik pada kulit yang terkena luka atau iritasi akibat air banjir. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, penting juga untuk mengikuti informasi terkini mengenai perakiraan cuaca dan peringatan dini banjir. Dengan begitu, kita dapat melakukan tindakan preventif sebelum bencana terjadi dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap kesehatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sejarah baru tercipta bagi SMA Negeri 2 Banjarmasin pada ajang DBL 2026. Untuk pertama kalinya, tim basket Putra dan Putri Smada sama-sama berhasil menembus partai final pada musim yang sama. Tim Putri lebih dulu memastikan tiket final setelah mengalahkan SMA 1 Kandangan dengan skor 4-9-3-1 pada laga Fantastic Four. Di hari yang sama, giliran tim Putra yang mengakhiri penantian panjang setelah menundukkan SMA IT Uhuah dengan skor tipis 55-51.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggulirkan program insentif pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini jadi salah satu strategi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Program ini akan berlangsung mulai 14 Agustus hingga 30 November 2026, yang mana memberikan berbagai keringanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menyiapkan lomba tanglong hingga total hadiah mencapai 200 juta rupiah. Lomba ini menjadi rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, dan jika tahun sebelumnya lomba tanglong hanya berlangsung satu malam, tahun ini pertunjukan akan digelar selama 2 hari, di mana dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September 2026 dengan penampilan tanglong dipusatkan di dua momentum yang berbeda. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, udah hari Jumat menuju weekend teman-teman. Hari terakhir untuk weekdays ya. Yang mana tidak berlaku untuk orang-orang yang shift. Anyway teman-teman Pro 2 barengan aku Febri. Selamat pagi buat teman-teman di jam sekarang yang masih gelap gulita dan juga belum terlihat ya, jelas matahari belum ada dan pastinya kabut asap. Tolong ya teman-teman yang pengen berangkat sekarang pakai maskernya, tapi kalau kalian pakai mobil juga jangan lupa bawa masker juga. Keluar mobil kan kalian akan tetap menghirup asap ya kan, jadi kalau bisa tetap dibawa. Itu sebuah saran teman-teman, karena tadi aku kelupaan untuk bawa, walaupun tidak sepekat kemarin-kemarin, tapi tetap aja masih ada tercium bau dan terlihat asap. Dengan jarak pandang sih masih aman ya kalau di Banjarmasin. Kalau di Banjarbaru mungkin sekitaran landasan Ulin sampai ke arah Liang Anggang atau mungkin setelahnya di Gambut. Nah itu tuh yang hati-hati banget teman-teman, karena sampai kemarin-kemarin itu jarak pandang bahkan di sekitaran 10 meteran lah mungkin. Jadi kalau bisa jangan mengebut, jangan terlalu buru-buru, dan mungkin lebih awal aja untuk berangkatnya. Nah di pagi hari ini teman-teman kita bakal nemenin kalian tentunya di Spada T-Zone, Training and Topic Zone. Dari jam 6 ini bakal ada info-info terbaru dari Healthy Life. Healthy Life ya, kemudian jam 7 nanti bakal ada Ragam Peristiwa, jam 8 kita ketemuan sama Prodo Hitlist, dan jam 9 nanti ada teman-teman Empat Paling Asih teman-teman di Lingkungan Hidup untuk setiap hari Jumat ya di jam 9 pagi. Dan juga menemani kalian dengan lagu-lagu terbaik, dan tentunya boleh banget juga kalau mau update-update traffic, mau update atau kayak ngabarin aduh lagu lagi kabut banget Pep, boleh banget di save nomor kita ya di 08115111420 Telenovia teman-teman.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Satu tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Selamat pagi teman Perdua.
3: Ada teman Perdua.
2: Selamat pagi teman Perdua.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barengan Roni Parulian ya, tadi udah sama-sama dengerin Februari, bulanku banget, thank you loh ya. Bukan teman-teman, bukan maksudnya bulan kelahiran aing ya. Tapi Februari sendiri kalau dari Roni Parulian memang lebih ke arah bulan apa ya, bulan cinta dan sejenisnya. Anyway, pagi hari ini teman-teman, kalian pernah dengar gak sih kayak ada ungkapan atau mungkin biasanya kalian dengernya dari orang tua, minum air kelapa buat detox atau buat bersihin racun-racun ada yang ada dalam tubuh. Dan itu maksudnya macam-macam racun apapun itu. Nah ini nih, mungkin dari kalian ada yang penasaran, bener gak sih? Karena di beberapa, bukan beberapa daerah, tapi mungkin beberapa orang mempercaya hal tersebut dan memang rutin mengonsumsi untuk air kelapa. Tapi bukan es kelapa yang biasanya kalian beli dari apa beberapa tempat. Mungkin itu bisa juga, tapi kan itu udah nyampur kayak gula dan lain-lain. Ini air kelapa yang benar-benar langsung dari kelapanya, bukan ditambah apapun. Ya mungkin disimpan dari ke dalam kulkas dulu biar enak, biar ada dingin-dinginnya, bisa jadi. Cuman yang jelas ini yang air kelapanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Beberapa hal diantaranya adalah air kelapa itu mendukung untuk hidrasi. Dan ini mengandung berbagai elektrolit, terutama kalium serta sejumlah natrium dan juga karbohidrat. Dari sebuah penelitian tahun 2026 ini membandingkan air kelapa dengan air berperisa dan minuman karbohidrat elektrolit, hasil menunjukkan bahwa air kelapa ini dapat jadi pilihan yang efektif untuk rehidrasi ya. Jadi kayak kalau kalian mungkin lari dan beli air kelapa yang emang murni air kelapanya doang terus disimpan dalam botol, itu biasanya akan lebih cepat ya mungkin ya untuk mengisi tenaga dan mengisi hidrasi tubuh dibandingkan kalian mungkin pakai air yang lainnya. Dan juga mengandung antioksidan yang mana sebenarnya bukan penawar racun, tapi nanti kita bahas deh setelah yang satu ini.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ay, mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Masih ngobrol-ngobrol di Healthy Life kali ini teman-teman, dan juga mungkin mengungkap ya, benar gak sih sebenarnya air kelapa ini benar-benar bisa buat detox? Nah, sebenarnya air kelapa itu mengandung yang namanya antioksidan teman-teman, gak ada S-nya. Tapi buat beberapa orang ini dikaitkan dengan detox itu sendiri karena antioksidannya. Nah, penelitian laboratorium ini menunjukkan air kelapa memiliki memang aktivitas antioksidan, dan studi tahun 2024 menemukan ya, air kelapa dari tingkat kematangan yang berbeda ini dapat menangkap radikal bebas dalam beberapa pengujian kimia. Namun penelitian tadi dilakukan secara in vitro atau di laboratorium, bukan untuk membuktikan bahwa minum air kelapa ini dapat menetralisir racun pada manusia yang notabene biasanya racun itu kita filter di ginjal teman-teman. Nah, antioksidan dan antidot ini juga mempunyai fungsi yang berbeda. Antioksidan ini berkaitan dengan proses oksidatif di dalam tubuh, sedangkan penanganan keracunan harus disesuaikan dengan zat yang masuk, jumlah paparan, waktu kalian terkena, dan juga kondisi seseorang. Nah, karena itu hasil penelitian tentang aktivitas antioksidan ini tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa air kelapa ini mampu mengatasi keracunan. Jadi bukan mungkin detox yang notabene ada zat-zat yang

orang baik itu bisa bisa dilakukan, tapi untuk yang memang misalnya ada orang keracunan terus kalian minumin air kelapa buat dia sembuh itu belum tentu ya, dan juga tidak ada masih penelitian yang memang benar-benar mengatakan iya bisa teman-teman. Jadi jangan sekali-kali teman kalian ada yang keracunan terus kalian sogokin sama air kelapa, enggak teman-teman. Kalau susu pernah ya aku nyoba ini, dan memang akibatnya kan habis itu kayak kita memuntahkan dari apa yang mungkin kita makan dan segala macam. Nah, masih ada teman-teman yang perlu kita bahas terkait air kelapa ini bisa membersihkan racun dari tubuh atau enggak, tapi setelah yang satu ini. Come on, it's gonna be fucking hard.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Selamat pagi teman Banua.
4: Ada teman Banua.
5: Selamat pagi teman Banua.
6: Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencerminkan teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, sebenarnya teman-teman, tubuh kita itu sudah dilengkapi dengan sistem untuk membuang zat yang memang tidak diperlukan. Jadi kayak dari hati ini untuk metabolisme obat dan berbagai zat asing yang bisa diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan tubuh. Ginjal juga terus menyaring darah, buang produk limbah serta kelebihan cairan melalui urin, teman-teman. Dan kalau tadi aku bilang sebelumnya ginjal, sebenarnya hati yang menetralisir kayak biasa kita minum obat dan lain teman-teman dan teman-temannya, serta minum cukup cairan untuk membantu tubuh mempertahankan fungsi normal tersebut. Tapi meminum air kelapa ini tidak membuat hati ataupun ginjal otomatis membersihkan kayak racun lebih cepat, bukan kayak yang kan anggaplah kelapa yang biasanya digadang-gadangkan sebagai replenish energi paling cepat itu kan misalnya habis kalian lari terus bisa lari-lari. Enggak kayak gitu teman-teman konsepnya. Nah, jika benar-benar keracunan seperti yang aku bilang di sebelumnya, itu jangan mengandalkan air kelapa. Penanganan kasus keracunan ini harus berdasarkan pada jenis zat dan penyebabnya. Jadi dalam kasus tertentu, tenaga medis dapat menggunakan activated charcoal untuk mengikat racun tertentu yang masih berada di saluran cerna. Nah, kemudian kasus lain ini memerlukan antidot spesifik, cairan intravena, pemantauan organ, bahkan sampai harus dianalisis. Jadi ketika ada teman-teman mungkin yang dicurigai mengalami keracunan akibat obat yang berlebihan, bahan kimia rumah tangga, dan teman-temannya, ini harus segera mendapatkan pertolongan medis. Air kelapa boleh aja jadi minuman pada orang sehat, tapi tidak boleh digunakan untuk menunda penanganan keracunan. Jadi misalnya ada yang keracunan dan tiba-tiba, ya minumin aja air kelapa nanti sehat kok. Enggak, enggak kayak gitu konsepnya. Dan jangan dicoba-coba teman-teman. Minum air kelapa ya mungkin dalam seminggu kalian beberapa kali, it's okay. Apalagi buat kalian yang sehat, mungkin membantu banget untuk hidrasi kalian dan juga membantu tubuh lebih baik lagi bekerja secara optimal. Tapi bukan berarti buat keracunan.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Yep, teman-teman nomor 2 itu tadi terkait air kelapa ya, yang digadang-gadang mungkin di beberapa orang bisa membuat kita detox atau ya punya kandungan yang bisa mendetoksifikasi tubuh. Mungkin hidrasi iya, itu yang pasti. Antioksidannya ada juga, tapi tetap teman-teman yang paling penting adalah mengurangi untuk zat-zat yang berbahaya atau zat-zat yang kayak mengurangi obat yang misalnya juga tidak terlalu diperlukan. Misalnya kalian bisa menjaga diri sebelumnya, udah preventing daripada kalian minum obat, mending menjaga tubuh untuk tetap optimal daripada melakukan pengobatan. Itu dia teman-teman, yang jelas kita bakal berpindah segmen di jam 7 ini. Setelah tadi ada Healthy Life, kita bakal ketemu sama Ragam Peristiwa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu, barengan aku Febri pagi hari ini.

pagi teman-teman Pro 2. Ini udah jam 7, udah mulai terang juga. Dan barengan Febri, teman-teman, kita berpindah segmen ke ragam peristiwa atau di T-Zone Trending Topic Zone. Kita bakal bahas ini terkait ada penyelundupan emas ya. Kalau biasanya mungkin kita lihat beberapa mungkin tahun-tahun kebelakang penyelundupan memang beberapa kali ada terjadi, dan alhamdulillahnya ini berhasil digagalkan teman-teman. Dan kali ini adalah penyelundupan emas. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya barang-barang seperti dari mungkin ada kemarin tuh rokok, ada juga yang barang ya berbahaya lainnya, atau mungkin penyelundupan dokumen dan teman-temannya, ini emas teman-teman mau. Tapi kita akan bahas ya, ini terkait penyelundupan 63 miliar emas ilegal dan ini menuju Hong Kong serta Dubai yang digagalkan dari Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, teman-teman. Kita akan bahas hal ini, dan juga selain memang kita bahas terkait berita yang mungkin lagi hangat ini dari Menteri Purbaya yang juga langsung menangani. Ini kita bakal ada ragam peristiwa lagi. Bakal ada prediksi cuaca, teman-teman. Kita akan cek di hari Jumat yang semoga menjadi berkah buat teman-teman. Kita bakal ngasih tahu nih prediksi cuacanya. Apakah bakal secerah harapan orang tua, atau memang bakal terjadi hujan yang notabene ini bulan-bulan puncaknya kemarau. Kalau ada hujan mungkin itu modifikasi cuaca, teman-teman. Kalaupun ada memang terjadi hujan, berarti bisa aja itu penyebabnya adalah climate change, atau emang ada perubahan dari cuaca yang bisa aja tiba-tiba ekstrim dan tiba-tiba hujan. Yang jelas hati-hati di jalan buat teman-teman, karena ini dari pantauan jendela Pro 2 udah terpantau padat dengan beberapa aktivitas dari mobil-mobil yang memang sudah dari tadi berlalu lalang. Jadi tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga tentunya tetap menjaga keselamatan.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Masih di Pro 2 FM nemenin kalian di pagi hari yang ceria ini. Semoga aja kalian mendapatkan apapun itu. Sarapan yang kalian mau, terus juga lampunya hijau terus. Dan juga tidak ada masalah buat kendaraan-kendaraan yang sedang kalian pakai. Nah, pagi hari ini teman-teman, ini ada sebuah kabar dari Kemenku barengan ini ya, darinya Bea Cukai, yang berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan emas ilegal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan nilainya mencapai 63 miliar rupiah dengan negara tujuan adalah Hong Kong dan Dubai, yang mana modusnya menyerupai narkoba. Wow, ini hal baru. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sendiri menyatakan Bea Cukai sebagai penjaga gerbang Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan mewaspadai modus-modus penyelundupan baru. Dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas menyerupai pola penyelundupan narkoba. Jadi yang pertama dengan cara dimasukkan ke area kemaluan wanita dan dubur, ya ampun. Dan pada kasus berikutnya menemukan pemanfaatan oknum ground handling untuk membawa emas kepada penumpang. Jadi menurutnya kondisi ini menuntut pengawasan yang terus beradaptasi dan tidak hanya bergantung pada satu metode pemeriksaan, benar-benar harus diawasi dan benar-benar harus, ya, lebih ini lagi lah kalau memang ada terendus-endus nih hal-hal yang seperti ini. Setiap temuan memang harus dikembangkan dan tidak berhenti pada siapa yang mau barang, tapi juga dari mana barang berasal dan kepada siapa akan diserahkan dan siapa saja yang akan terlibat. Jadi dari Bea Cukai ini mengingatkan bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku. Dan diketahui memang barang bawaan penumpang ini biasanya diatur dalam PMK yang udah ada sebagaimana telah diubah, dan juga tentunya untuk masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri ini wajib menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadoyo teman-teman ini mendesak asal-usul penyelundupan emas melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mana akan diusut tuntas, karena tidak cuma dari harga atau perkiraan nilai pasarnya mencapai 63 miliar, ini sebanyak 23,793 kg emas itu hampir saja berhasil diselundupkan. Jadi Purbaya menekankan pengawasan kepabeanan ini saat ini tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan fisik semata, tapi perlunya ada teknologi analisis risiko serta pemanfaatan data penumpang untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Jadi guna untuk melakukan pengembangan perkara dan menelusuri asal-usul logam mulia ini, Bea Cukai bersinergi dengan Bareskrim Polri, Gakum, Kementerian ESDM, dan Dirjen Gakum Kementerian ESDM, Rilke Jeffrey Hua, yang mengaku pihaknya akan memberikan dukungan karena sudah menjadi keuangan yang ada dalam menegakkan hukum. Dan dia juga menyatakan emas yang diselundupkan sudah pasti ilegal, maka sumbernya pun dapat dipastikan juga ilegal.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif.

0: diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti, diharamkan yang gak mungkin, itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
2: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
2: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
2: Dari medsos juga dong, aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta, dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
3: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
4: Season, Season, Topic and Trending Zone.

RRD Pro 2 menjelaskan teman terbaik. Kamu teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke berita terkait penyelundupan tadi, dan memang sebenarnya terkait penyelundupannya ini sudah berhasil digagalkan, kita bakal cek dulu teman-teman untuk info cuaca pagi hari ini. Terlihat dari memang pantauan Banjarmasin yang ada sekarang dari Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, ini cerah walaupun agak ada sedikit bau-bau asap sedikit, tapi kita akan cek aja ya untuk info cuacanya. Info cuaca untuk hari Jumat teman-teman, 14 Agustus 2026 untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kita mulai dari tanah laut seperti biasa yang cerah. Kayaknya tanah laut saat 2 minggu ini cerah banget teman-teman. Terus Kota Baru ini cerah berawan, disusul dengan Kabupaten Banjar yang mana cerah. Baru Tokwala juga cerah, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, itu semua prediksi cuacanya adalah cerah untuk hari ini. Dan Tabalong sendiri yang beda nih, Tabalong berawan teman-teman, untuk Tanah Bumbu cerah, Balangan cerah, Kota Banjarmasin cerah, Kota Banjarbaru yang berawan. Yang jelas teman-teman, untuk Kota Banjarmasin sendiri ini pastikan bakal cerah sampai nanti sore. Kota Banjarbaru ini masih berawan, tapi gak tahu mungkin nanti akan lebih cerah atau enggak, karena kan ke Kota Banjarbaru sendiri terhimpit dari dua Kabupaten Banjar ya, dan Kota Banjar. Dan untuk Kabupaten Banjar sendiri ini cerah teman-teman untuk prediksinya. Yang jelas itu dia tadi, hampir sebagian besar untuk Provinsi Kalimantan Selatan cerah banget, dan cuma Kota Baru dan juga Tabalong serta Banjarbaru aja yang berawan serta cerah berawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Prodo menyerahkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, terkait terakhir ini dari ya yang terkait emas tadi ya, untuk penyelundupan emas, Menteri Keuangan Yudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor emas khususnya perhiasan, dan tujuannya adalah mencegah praktik akal-akalan sejumlah oknum saat membawa logam mulia luar negeri demi menghindari pungutan bea keluar, teman-teman. Jadi semoga aja ini bisa diaplikasikan dan juga lebih diperketat lagi, bahkan bukan cuma terkait aturannya tapi memang pelaksanaannya atau implikasi yang memang dilakukan ya, untuk pengawasan, mau dari pengawasan maupun memang penindakan untuk orang-orang atau oknum-oknum yang menghindari pungutan bea keluar atau bahkan menyelundupkan sesuatu termasuk tadi perhiasan emas, teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana ya, karena kita bakal lanjut ke Prodo Hitlist yang mana nanti aku akan bahas terkait entertain dan ada hal-hal yang menarik banget juga. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri di pagi hari ini untuk Spanati Zone di Jumat 14 Agustus 2026.